0: tadi sudah sampaikan, dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.

0: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
1: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
2: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
1: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
0: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
5: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
7: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
8: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
7: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
8: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
7: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini, hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Aduh, sakit kepala, perutku kepala terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata Pagi. Saya Christine dan juga Prato Studio Dev Revaldi. Dan juga masih ada acara-acara menarik lainnya yang akan mewarnai Florata Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selepas warta berita, kembali kami mengupdate informasi terkait dengan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Nani Krisnawati.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Nani.
2: Selamat pagi.
0: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Rabu 10 Juni 2026. Untuk cuaca di pagi hari umumnya akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kefamenanu, Soe, dan Betun. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Ba'a, Kefamenanu, Soe, dan juga Alor. Untuk malam hari diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal dan masih berpotensi hujan ringan untuk wilayah Alor. Untuk dini hari diperkirakan akan berawan tebal dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara sendiri di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan wilayah dataran tinggi diperkirakan suhu udara 10 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Untuk anginnya sendiri dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai mencapai 50 km per jam. Dan juga perlu diperingatkan untuk potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan juga Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih Sobat BMKG, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih.

0: RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaro Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Ya, akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Kami akan hadirkan deretan informasi yang menemani aktivitas Anda dan dengan lagu-lagu pilihan. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
7: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Walah, Mar, aku kerungu lah salammu. Tombok kangen.
9: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
6: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Court. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur.

0: Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan, siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari, setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari, yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan, mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih.

0: dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.
1: Pendengar, masih bersama kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan yang akan menghadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, The Ultimate Mixology Battle promosikan talenta Hospitality Manggarai Barat.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, mahasiswa semester 4 program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Politeknik El Bajo Komodus menggelar kompetisi bertajuk The Ultimate Mixology Battle Local Tasty Global Style di Taman Rumah Tenun Puncak Waringin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Sabtu sore 6 Juni 2026. Pendengar, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi bartender profesional, mahasiswa, dan siswa SMK untuk menunjukkan kreativitas dalam meracik minuman koktail dan mocktail berbasis bahan lokal yang dipadukan dengan teknik modern berstandar internasional. Kompetisi ini, pendengar, dilatar belakangi perkembangan industri pariwisata dan hospitality yang tidak lagi hanya menitik beratkan pada cita rasa tetapi juga kreativitas, storytelling, penguatan budaya lokal, serta prinsip keberlanjutan. Salah satu tren yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan bahan-bahan lokal dalam dunia mixology. Pendengar, pada kategori koktail, peserta ditantang mengolah sopi sebagai identitas budaya lokal Manggarai menjadi minuman modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat. Sementara pada kategori mocktail, pendengar, peserta menampilkan kreasi berbahan dasar buah-buahan segar dan bahan lokal sebagai upaya mempromosikan minuman sehat sekaligus memperkenalkan potensi produk daerah. Pendengar, Direktur Politeknik El Bajo Komodus Inang Nengah Dasi Astawa mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengelola sebuah event acara, maksud kami, secara profesional. Ketua Event Koordinator Filipus Rahmat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendengar, ajang tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkreasi sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal Labuan Bajo. Pada akhir kompetisi, pendengar, panitia menetapkan para pemenang dari 3 kategori yang diperlombakan. Untuk kategori koktail bartender profesional, juara pertama diraih Eva dari The Docker Arms dengan nilai 474. Posisi kedua ditempati Aldo dari Sudamala Resort dengan nilai 456. Pendengar, sedangkan juara ketiga diraih Lalan dari Pelataran Komodo Resort dan Spa dengan nilai 431. Pada kategori koktail mahasiswa, juara pertama diraih Ayu dengan nilai 351, sementara posisi kedua diraih Elvis dengan nilai 216. Adapun pada kategori mocktail siswa, pendengar, juara pertama diraih pasangan Gio dan Anto dengan nilai 385, juara kedua diraih Novendi dan Yeri dengan nilai 305. Kegiatan yang berlangsung pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Tengah tersebut, pendengar, melibatkan bartender dan profesional hospitality, mahasiswa perhotelan, siswa SMK pariwisata, komunikasi kreatif dan food and beverage, wisatawan, masyarakat umum, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pariwisata. Pendengar, melalui kegiatan tersebut, mahasiswa Politeknik El Bajo Komodos berharap dapat memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan, industri hospitality, UMKM, komunitas kreatif, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif di Manggarai Barat. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi kekayaan bahan lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing di industri pariwisata. Pendengar RRI, kami informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba, yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis tanda-tanda gangguan kecemasan di antaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik, sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus, hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotective, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung. Gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang. Apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta? Uji pikiran negatif ini. Apakah ada bukti objektif? Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini. Di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi dan memperbaiki bagaimana Anda merespon
dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

0: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan 5 arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi. Pertama, perkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Kedua, memperluas kerjasama antar daerah KAD guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. Selanjutnya, menurunkan harga transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antar daerah, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, dan terakhir, mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan tim pengendalian inflasi di pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabai. Dan dicek, tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah, atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo. Pendengar, informasi selanjutnya, Gubernur Melki serahkan ribuan buku donasi ASN perkuat gerakan literasi di Nusa Tenggara Timur.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, suasana apel bersama aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di halaman kantor Gubernur NTT pada Senin 8 Juni 2026 berlangsung berbeda dari biasanya. Selain menjadi agenda rutin, apel pagi tersebut dirangkaikan dengan penyerahan buku dalam gerakan donasi buku layak baca sebagai upaya memperkuat budaya literasi di Nusa Tenggara Timur. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyerahkan secara simbolis buku-buku hasil donasi ASN kepada Bunda Literasi Provinsi NTT Nyonya Midriyati Astiningsi Lakalena. Gerakan bertajuk Satu ASN Satu Buku berhasil mengumpulkan sebanyak 4.121 buku layak baca. Pendengar, Gubernur Melki turut menyumbangkan 1.000 judul buku, sementara Wakil Gubernur Johnny Asadoma menyumbangkan 50 judul buku. Seluruh buku yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke Taman Baca Masyarakat di berbagai daerah di NTT. Dalam sambutannya, pendengar, Gubernur Melki mengajak seluruh ASN untuk terus menumbuhkan budaya membaca dan meningkatkan literasi masyarakat. Menurutnya, pendengar, buku-buku yang selama ini tersimpan di rumah akan lebih bermanfaat jika disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa gerakan literasi harus menjadi tanggung jawab bersama guna menciptakan sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Pendengar, selain membahas literasi, Gubernur juga menyampaikan perkembangan penataan badan usaha milik daerah seperti Bank NTT, PT Flobamor, dan KIB Bolok. Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan penyertaan modal sebesar 75 miliar yang akan diberikan setelah rencana bisnis masing-masing BUMD disetujui pemerintah dan DPRD. Pendengar, ia juga menegaskan bahwa proses penyisian jajaran BUMD dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik. Pada kesempatan yang sama, pendengar, Gubernur Melki menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih maksimal, termasuk mempercepat validasi data penerima bantuan rumah layak huni yang ditargetkan mencapai 15.000 unit di NTT. Pendengar, apel bersama ASN tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya literasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami, saya Nur Astan, akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia. Maksud kami, akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru.
3: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Anda masih mendengarkan RRI

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, masih di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Labuan Bajo siang ini dengan pemutaran perekaman ulang kembali dengan narasumber Imanul Khan, STP MSC Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, dengan presenter Agung Sene. Alami belum tentu aman.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Bajo BFM 91,70 MHz RRI, sekali di udara tetap di udara.

0: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Labuan Bajo siang ini.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
3: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
3: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
2: sering di sini.
3: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
2: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
3: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
2: Ya.
3: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
2: Oke. Okay.
3: Ya, Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur. Ya.
3: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
2: Makanan. Ya.
3: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
2: Betul.
3: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
2: iya,
3: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
2: iya, betul Pak.
3: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
2: Oke, ya.
3: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
2: Oh, iya.
3: Keyakinan bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
2: iya.
3: Bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
2: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
3: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
2: Jamu.
3: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR. Ya, di situ TR itu tradisional. Ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
2: Itu beda lagi, Pak.
3: Beda lagi. Tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
2: POM situ HT. Ada
3: HT, ya, herbal terstandar.
2: Kemudian
3: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
2: Lagi di atasnya situ.
3: Kualitasnya berarti lebih tinggi.
2: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
3: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
2: Ya.
3: Nah, untuk mengetahui ini Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Nah, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
2: TR,
3: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. fitofarmaka FF.
2: FF. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang
3: paling
2: untuk
3: gampang. Pendengar ini jamu, herbal ternyata atau fitofarmaka.
2: Oke. Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya ya, begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
3: ada
2: ya.
3: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
2: keluar
3: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Itu namanya OBA lisensi.
2: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
3: OBA lisensi bisa juga.
2: Bisa juga termasuk. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
3: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
2: nggak perlu
3: izin edar.
2: Nggak
3: perlu izin edar. Atau jamu gendong biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong. Mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu ya, itu nggak perlu juga. Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu Pak. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih tapi kita tambahin obat misalnya, obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
2: Betul
3: diklofenak kita tambahkan. Itu jadinya
2: bahaya. Oke, okay, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar ya, begitu Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya ya, untuk,
3: wajib
2: di,
3: untuk
2: berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai, oh misalnya untuk obat penurun panas,
3: iya, betul,
2: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
3: Pertanyaan yang bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
2: kita minum gitu.
3: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita
2: penggunaannya.
3: Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
2: Nah, betul.
3: Jadi berbahaya ya.
2: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar, selain salah penggunaannya Pak?
3: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
2: Iya,
3: ya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya.
2: Oh, okay.
3: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label ya, label obat bahan alam itu ada,
2: selalu ada petunjuk,
3: ada petunjuk situ cara penggunaannya. Okay. Ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
2: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
3: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
2: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
3: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
2: Oke.
3: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya, itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan,
4: yeah, gitu ya. Yeah.
3: Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak,
4: merusak tubuh organ
3: kita,
4: gitu
3: ya? Organ tubuh kita.
4: Okay. Ya,
3: sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
4: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
3: Iya.
4: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
3: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya,
4: terus
3: bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
4: Ada efek sampingnya juga. Ya,
3: jadi intinya sih kita harus
4: sesuai takaran,
3: sesuai
4: juga
3: dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
4: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
3: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya. Ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
4: Iya.
3: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam.
4: Ya.
3: Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu
4: iya,
3: ya.
4: Iya, betul,
3: keamanan
4: betul.
3: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaswadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut ya.
4: Iya, betul.
3: Lebih uji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
4: Obat modern
3: sehingga
4: dia jadinya.
3: Ujinya juga lebih
4: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
3: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
4: Betul, iya.
3: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
4: ya. Paling untuk fatal gitu,
3: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
4: Penting, nah, itu ya. Penting diperhatikan Pak ya.
3: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
4: masuk ya, juga di situ pak.
3: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
4: Ya. Cek klik.
3: Jadi ketika bapak ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
4: Ya. Oh, okay.
3: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
4: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
3: Dan dibaca ya.
4: Okay.
3: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli. Nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
4: Uji, ya. Iya, betul.
3: Uji praklinik, uji klinis. Ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan itu,
4: nah, itu bahaya juga
3: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
4: kita juga tidak tahu di dalam situ.
3: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak,
4: sudah rusak,
3: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
4: Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu pak, itu biasanya bisa dicek kemana pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
3: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
4: Okay.
3: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
4: Nah, itu dia. Nah,
3: itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya bapak ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau bapak ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
4: biasanya. Ada itu barcode, di scan di situ.
3: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
4: Itu dia.
3: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
4: Sehingga
3: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
4: Seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu pak ya, karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
3: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati menjadi konsumen yang cerdas.
4: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
3: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal. Ya, jadi harus hati-hati, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik, cek kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
4: Ah, itu dia. Dan
3: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
4: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
3: Iya.
4: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
3: Betul.
4: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
3: BPOM Mobile.
4: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kelas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Jam, ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut, kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih bolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi Rabu 10 Juni 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar. Tubuh tetap sehat dan semangat tetap terjaga begitu ya, hingga di penghujung hari nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang masih berada di kantor, di sekolah, ataupun di kebun, di mana saja Anda berada ya, terima kasih karena Anda masih menjadikan RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda siang ini. Dan pendengar, di tengah kesibukan yang semakin padat, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk makan siang dan beristirahat sejenak ya, karena tubuh juga membutuhkan energi agar tetap fokus dan produktif dalam menjalani berbagai aktivitas. Dan pendengar, tetap stay tune karena saya Yulin Amul akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berbagai informasi terkini dan juga musik pilihan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya penyiaran Dayulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas, agar aktivitas Anda tidak membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mengakses atau monitoring siaran kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang telah kami rangkum khusus untuk menemani aktivitas Anda siang ini, pendengar. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Manggarai Timur kelar job fair tahun 2026 libatkan 17 perusahaan. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur akan menggelar job fair tahun 2026 dengan melibatkan 17 perusahaan penyediaan lowongan kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manubelo, mengatakan job fair akan dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Santo Gregorius Borong. Pemerintah daerah menyiapkan kegiatan tersebut sebagai wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Menurut Yohanes, perusahaan yang telah menyatakan kesediaan mengikuti job fair berasal dari berbagai sektor usaha yang beroperasi di Manggarai Timur. Jumlah peserta masih berpotensi bertambah hingga menjelang pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan para pencari kerja tidak hanya memperoleh informasi lowongan, tetapi juga dapat menyerahkan lamaran secara langsung kepada perusahaan yang diminati. Selain itu, pendengar, peserta dapat mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang tersedia dalam satu kegiatan. Disna Kertans juga akan melakukan pemantauan pasca kegiatan untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan dari job fair. Perusahaan peserta diwajibkan melaporkan jumlah pekerja yang berhasil direkrut setelah proses seleksi selesai. Yohanes berharap kegiatan tersebut dapat membantu menekankan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin banyak warga yang bekerja, maka daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait pengangguran di Manggarai Timur turun jadi 0,51%. Mendengar tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Timur tercatat sebesar 0,51% pada tahun 2024. Angka tersebut menurun dibandingkan 1,89% pada tahun 2022 dan menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manubelu, menilai penurunan angka pengangguran menjadi indikator positif bagi pembangunan sumber daya manusia. Capaian tersebut menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Menurutnya, keberhasilan menekan angka pengangguran turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ketenaga kerjaan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan meski demikian, pendengar, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Yohanes menjelaskan, data pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik tetap menjadi rujukan resmi pemerintah. Namun, kondisi pekerja informal dan pekerja setengah menganggur belum sepenuhnya tergambar dalam angka tersebut. Selain itu, kesenjangan keterampilan atau skill gap masih menjadi tantangan utama tenaga kerja lokal. Rendahnya pengusaha teknologi digital juga menjadi hambatan bagi sebagian pencari kerja dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan juga pelatihan dinilai sangat penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga tren penurunan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Manggarai Timur. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: LittleAsia.net. It's more than lyrics.
1: Ma.
2: Hus, sebentar. Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Shh, tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo pendengar, di tengah kesibukannya dan aktivitas yang Anda hari ini, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan siang gitu ya. Sesibuk apapun pekerjaan yang sedang Anda jalani, tubuh tetap membutuhkan asupan energi agar tetap sehat, fokus, produktif hingga sore nanti. Jangan sampai karena terlalu asyik bekerja atau beraktivitas, waktu makan justru terlewatkan. Dan untuk Anda yang masih kerja dimanapun berada ya, sempatkanlah diri untuk beristirahat sejenak dan nikmati makan siang Anda.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panikku. Elo, Buyuang, banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malik.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Nah, creo que todos los países y todos los equipos.
2: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

lapangan tenis Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis

0: 4 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.

Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa? Pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga program informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Labuan Bajo, siang ini.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore hari nanti, hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semoga tetap berjalan lancar dan produktif ya. Ya, meskipun matahari di Labuan Bajo siang ini terasa begitu terik, seolah sedang tepat berada di atas kepala kita ya. Dan semoga semangat Anda tetap menyala dan tidak ikut meleleh karena cuaca panas di Labuan Bajo siang ini, pendengar. Untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih ya, dan beristirahat sejenak jika diperlukan, dan tentu saja jangan sampai melewatkan waktu makan siang, pendengar. Dan semoga pekerjaan yang sedang Anda kerjakan hari ini dipermudahkan, aktivitas berjalan lancar, dan apa yang diupayakan dapat memberikan hasil yang baik ya, pendengar. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti.

Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi begitu ya. Dan pendengar, di siang hari ini kita akan berbincang tentang sebuah hal sederhana tetapi seringkali terlupakan, yaitu bahwa rezeki tidak selalu berupa uang. Seringkali kita mengukur rezeki dari angka yang masuk ke rekening atau hasil yang terlihat secara materi. Padahal ada banyak bentuk rezeki lain yang mungkin tidak kita sadari begitu pendengar. Kesehatan yang masih kita nikmati, keluarga yang selalu mendukung, sahabat yang setia, hingga orang-orang baik yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Dan terkadang pendengar, bertemu seseorang yang tulus menghargai kita, mendukung saat kita lelah, dan tetap hadir dalam suka maupun duka, itu adalah rezeki yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi sangat berharga. Karena itu pendengar, di tengah kesibukan mengejar impian dan juga kebutuhan hidup, jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kita miliki hari ini. Bisa jadi, apa yang kita anggap biasa adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang lain.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Tapi pendengar tetap stay tune di FM 91,7 MHz. Karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali hadir menemani Anda melalui program Bincang Budaya. Dan pendengar, di program ini kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar budaya Manggarai ya. Mulai dari tradisi, adat istiadat, hingga nilai-nilai budaya. Budaya, hingga berbagai kearifan lokal yang masih terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore hari begitu ya. Dan pendengar, sebelum kita memasuki program acara Bincang Budaya, kami akan hadirkan program acara Cek Fakta ke Ruang Dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar Cek Faktanya, benarkah mematikan AC awet bahan bakar? Mendengar, bahan bakar menjadi tenaga bagi mobil. Jika habis, mesin tak akan menyala dalam perjalanan terganggu. Maksud kami dan perjalanan terganggu begitu ya, karena kamu harus menghemat bahan bakar dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu, benarkah mematikan AC bikin awet bahan bakar? Secara teorinya, pendengar, menyalakan AC memang bisa menyedot bahan bakar. Namun, AC hanya memakan sekitar 5 hingga 10% bahan bakar. Presentasinya, pendengar, juga sangat bervariasi ya, tergantung jenis mobil dan juga kondisinya. Contohnya, saat macet, AC bisa memakai 15 hingga 20% bahan bakar. Saat perjalanan lancar, konsumsinya hanya 5 sampai 10%. Data dari situs Energi Star juga mengungkapkan fakta bahwa AC yang dinyalakan hanya memakan bahan bakar sekitar 1,89 hingga 3,7 liter tiap jamnya. Kapan harus mematikan AC mobil? Secara umum, pendengar, Anda disarankan untuk menyalakan AC mobil ketika berada di perjalanan demi kenyamanan terbaik. Tak hanya bikin kabin makin dingin, menyalakan AC juga mencegah angin kotor dan juga debu masuk mobil. Meski begitu, ada saat di mana AC harus dimatikan. Berikut rinciannya, pendengar, yaitu matikan AC saat mesin mobil mati, gitu ya. AC pada mobil model lama tak punya sistem canggih seperti sekarang. AC yang menyala ketika mesin mobil dimatikan bisa berakibat fatal. Itu karena kipas pendingin akan tetap berputar dan hal tersebut menandakan suhu mesin yang tinggi. Jika dibiarkan akan terjadi pemuaian dan merusak berbagai komponen. Dan pendengar, benarkah AC bikin awet bahan bakar? Jawabannya benar secara teknis, tapi salah dalam penggunaan real time. Pasalnya, mematikan AC tak akan memberikan efek yang signifikan pada penggunaan bahan bakar. Mematikan AC bisa bikin perjalanan kurang nyaman dan konsumsi bahan bakar bertambah.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: GrabCar hemat.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut rumah adat. Baruniang. Rumah adat Baruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

KB. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Lina Amul kembali hadir menemani aktivitas yang Anda dalam program Bincang Budaya. Dan pendengar, pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan masyarakat Manggarai, yakni tentang kedudukan perempuan dalam budaya Manggarai.

Pendengar, ketika berbicara tentang perempuan dalam budaya Manggarai, sebagian orang mungkin langsung teringat pada tradisi Belis. Namun, sesungguhnya, kedudukan perempuan dalam budaya Manggarai jauh lebih luas dan mendalam daripada itu. Perempuan dipandang sebagai sosok yang memiliki martabat, kehormatan, dan peran penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga serta hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Pendengar, dalam pandangan budaya Manggarai, perempuan memiliki posisi yang sangat istimewa. Perempuan dipandang sebagai ibu yang melahirkan kehidupan, membesarkan generasi penerus, dan menjadi pusat pendidikan pertama dalam keluarga. Sejak seorang anak lahir hingga tumbuh dewasa, peran perempuan sangat besar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. Karena itu pendengar, masyarakat Manggarai sejak dahulu menempatkan perempuan sebagai sosok yang harus dihormati dan dijaga martabatnya.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Anda masih mendengarkan

Pendengar masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih dengan program Bincang Budaya ya. Dan di program ini pendengar, kita membahas terkait kedudukan perempuan dalam budaya Manggarai. Dan jika tadi di segmen 1 kita membahas terkait perempuan sebagai sumber kehidupan, maka sekarang kita akan membahas segmen kedua, yaitu tentang mengapa ada belis. Pendengar, salah satu tradisi yang sering dikaitkan dengan perempuan adalah belis. Banyak orang salah memahami bahwa belis adalah bentuk pembayaran kepada keluarga perempuan. Padahal, dalam filosofi budaya Manggarai, belis merupakan simbol penghormatan kepada perempuan dan juga keluarganya.

Belis menjadi tanda bahwa keluarga laki-laki menghargai perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Nilai utamanya bukan terletak pada jumlahnya, melainkan pada makna penghormatan, tanggung jawab, dan ikatan keluarga yang terjalin.

pendengar, perempuan dalam budaya Manggarai juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu hubungan kekerabatan. Melalui perkawinan adat, terjalin hubungan antara dua keluarga besar yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah. Hubungan ini tidak berhenti pada saat pesta adat berlangsung, tetapi terus dijaga dan dipelihara dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, kehadiran perempuan sering dianggap sebagai jembatan yang mempererat persaudaraan.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai, ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, masih dengan program Bincang Budaya ya. Dan di program ini kita sudah membahas terkait kedudukan perempuan dalam budaya Manggarai. Dan pendengar, segmen berikut yang akan kita bahas yaitu tantangan perempuan di era modern. Pendengar, di tengah perkembangan zaman, peran perempuan terus berkembang. Dan saat ini, perempuan Manggarai tidak hanya berperan di dalam keluarga, tetapi juga aktif dalam dunia pendidikan, pemerintah, bisnis, kesehatan, hingga berbagai bidang lainnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga nilai penghormatan kepada perempuan agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Modernisasi seharusnya tidak menghilangkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Sebaliknya, nilai budaya tersebut perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Pendengar, generasi muda saat ini perlu memahami bahwa penghormatan terhadap perempuan bukan hanya soal adat, tetapi juga soal kemanusiaan. Budaya Manggarai mengajarkan bahwa perempuan bukan objek yang dapat dinilai dengan materi, melainkan sosok yang memiliki martabat dan harus dihargai. Ketika nilai ini terus diwariskan, maka budaya Manggarai akan tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Bincang Budaya ya. Dan pendengar, dari pembahasan kita siang hari ini dapat kita pahami bahwa dalam budaya Manggarai, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dan juga terhormat. Perempuan bukan hanya sosok yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai budaya, pemersatu hubungan kekeluargaan, serta simbol kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi Belis yang selama ini dikenal luas pun sejatinya merupakan bentuk penghargaan dan juga penghormatan terhadap martabat perempuan, bukan sekadar persoalan materi semata. Di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak maju, nilai-nilai luhur tentang penghormatan terhadap perempuan perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Sebab kemajuan zaman tidak seharusnya menghilangkan identitas dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Karena pada akhirnya, menghormati perempuan berarti menghormati kehidupan, menghormati keluarga, dan juga menghormati budaya itu sendiri. Dan pendengar, semoga apa yang telah kita bahas dalam program Bincang Budaya siang hari ini dapat menambah wawasan, memperkuat kecintaan kita terhadap budaya Manggarai, serta menjadi pengingat bahwa budaya akan tetap hidup ketika nilai-nilai luhurnya terus dijaga dan juga diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di frekuensi FM 91,7 MHz, pendengar, masih dengan program acara Bincang Budaya ya. Dan pendengar, tak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan semoga apa yang telah kita bahas dan yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda dapat menambah wawasan, memperkuat kecintaan kita terhadap budaya Manggarai, serta menjadi pengingat bahwa budaya akan tetap hidup selama terus dijaga, diwariskan, dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, tetap stay tune ya, karena tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan atau mendengarkan warta berita lokal bersama Pro 1 RRI ND hingga menjelang pukul 14.30. Dan setelah itu akan kami hadirkan kembali dari Pro 1 RRI Labuan Bajo dengan program acara Pro Dangdut. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sari Berita. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Adikyo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Wakil Bupati ND, Dr. Dominikus Mgumere membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten ND pada Selasa 9 Juni 2026 sore di Stadion Mariloka. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Agekeo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Laporan Ferry So.
1: Kabupaten Agekeo mencatat capaian positif dalam pembangunan manusia pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Agekeo melaporkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat menjadi 70,48%, naik 1,12% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 69,70. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengindikasikan meningkatnya daya saing sumber daya manusia di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Agekeo, Angela Rikinda Maria Wea, menjelaskan bahwa kenaikan IPM didorong oleh 4 komponen utama, yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat. Keempat indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Angela, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPM adalah umur harapan hidup yang meningkat 0,38 tahun dari 72,51 tahun menjadi 72,89 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Agekeo mencapai 8,47 tahun atau meningkat 0,24 tahun yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Agekeo pada tahun 2025 sebesar 70,48, meningkat 1,12% dari sebelumnya 69,70. Pembentuk IPM ini ada 4 ya, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
1: Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 12,74 tahun atau naik 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di Agekeo memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Selain itu, peningkatan pengeluaran per kapita turut menjadi faktor yang mendukung membaiknya kualitas hidup masyarakat. Meski capaian IPM Kabupaten Agekeo terus menunjukkan tren positif, pemerintah daerah diharapkan tetap melakukan berbagai terobosan pembangunan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup warga Agekeo diharapkan dapat terus terjaga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Rabies kembali mengancam Camat Boawai. Himbau warga di wilayah Kecamatan Boawai untuk melaporkan atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila digigit hewan penular rabies atau HPR. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pemerintah Kecamatan Boawai memperketat langkah penanganan rabies setelah salah seorang warga atas nama Yohana Clarissa Mowa meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies atau HPR. Korban tercatat sebagai kasus kematian pertama akibat rabies di Kecamatan Boawai sepanjang tahun 2026. Camat Boawai Vitalis Bayi mengatakan, pemerintah kecamatan bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopincam telah menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan vaksinasi sistem blokir di sekitar lokasi kasus untuk memutus rantai penularan rabies. Selain itu, dilakukan pula tindakan eliminasi terhadap anjing yang berada di sekitar wilayah terdampak. Menurut Vitalis, langkah cepat tersebut diperlukan mengingat rabies merupakan penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani sejak awal. Ia menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies.
4: Memang pemerintah bertanggung jawab hal ini, dan kami sudah rapat kemarin untuk melakukan tindakan vaksinasi sistem blokir, artinya memblokir lokasi sekitar, dan sudah kami rapat dengan Forkopimda Kecamatan Bawae itu.

0: Kasus gigitan HPR dapat ditangani secara cepat dan tepat guna mencegah jatuhnya korban jiwa berikutnya. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan larangan pungutan tidak wajar terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Laporan Suimam.
2: Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang menegaskan prinsip keadilan menjadi dasar kebijakan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh kesempatan usaha yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, pengelola toko modern maupun swalayan dilarang membebankan biaya yang memberatkan pelaku UMKM setempat. Larangan tersebut mencakup biaya sewa, kontribusi, maupun berbagai pungutan lain yang dinilai tidak wajar. Kebijakan itu diatur secara tegas dalam peraturan bupati serta surat penegasan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik usaha yang berpotensi merugikan.
3: Kerjasama ini harus berdasarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Toko swalayan berkembang, tetapi ekonomi masyarakat kecil kita melalui program lokalnya juga harus ikut terangkat. Mereka harus saling memerlukan dan saling memperkuat, bukan saling menindas.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap toko dan swalayan dapat menjalin kemitraan yang sehat dengan pelaku UMKM. Kemitraan yang adil dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan perlindungan yang jelas, pelaku usaha lokal diharapkan semakin berkembang dan mampu memperluas
4: pasar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten ND menunjukkan tren yang beragam. Di tengah kenaikan harga minyak goreng, harga telur justru mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Laporan Ricardus Kota.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Ende mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende mencatat harga minyak goreng mengalami kenaikan, sementara harga telur ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan kenaikan harga minyak goreng berada pada kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sementara itu, harga telur ayam yang sebelumnya sempat mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp40.000 per kilogram.
6: Itu kenaikannya kisarannya di antara Rp1.000 sampai dengan Rp2.000. Seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu Rp40.000.
5: Syarir menjelaskan, pemantauan harga dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok di Pasar Mbongawani. Data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi potensi gejolak inflasi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran tetap aman. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Laporan Epi Wahab.
7: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
8: Bayangkan pakai pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan,

0: tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat gitu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
1: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Ingram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Ingram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, EPWAP melaporkan.
2: Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggumere, membuka turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten Ende pada Selasa 9 Juni 2026 sore di Stadion Marilonga Ende. Laporan Rovinus Wula.
3: Turnamen kelompok usia 17 tahun itu memperebut piala Bupati Ende dan diikuti pelajar SMA, SMK, serta MA dari berbagai wilayah di Kabupaten Ende. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ende menegaskan bahwa kompetisi tersebut tidak semata-mata untuk menentukan pemenang dan kalah. Menurutnya, turnamen menjadi wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, dan sportivitas bagi generasi muda Ende. Ia mengajak seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik selama pertandingan berlangsung. Namun, para pemain diminta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dan semangat persaudaraan di lapangan. Wakil Bupati Domi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana ASKAP PSSI Kabupaten Ende serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut. Kerjasama berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting terselenggaranya turnamen sepak bola usia muda. Menurutnya, kejuaraan tersebut bukan hanya ajang adu strategi dan kekuatan di lapangan hijau. Lebih dari itu, kompetisi menjadi ruang aktualisasi diri, pembinaan mental, serta sarana mempererat hubungan antar pelajar.
4: Kepada seluruh pemain dan seluruh pihak yang terlibat, kami ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk adik-adik peserta pelajar SMA, SMK, MA. Jadikan turnamen ini bukan sekedar ajang untuk mencari siapa yang menang atau kalah, tetapi ruang pembinaan karakter. Kalian adalah generasi penerus sepak bola Ende. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian secara maksimal, namun tetap junjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Bermainlah dengan semangat fair play dan tunjukkan bahwa pemuda Ende adalah pemuda yang tangguh, disiplin, dan berjiwa kesatria. Ajang pencarian bakat dan regenerasi turnamen ini merupakan pintu gerbang regenerasi sepak bola muda potensial di Kabupaten Ende.
3: Pemerintah Kabupaten Ende juga melihat turnamen ini sebagai bagian dari proses regenerasi atlet sepak bola daerah. Melalui kompetisi kelompok usia 17 tahun diharapkan muncul bibit-bibit pemain potensial yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Wakil Bupati menyebut para atlet muda hasil pembinaan dapat dipersiapkan menuju berbagai ajang bergensi. Di antaranya kompetisi Piala Suratin Cup, Prapon, hingga kompetisi sepak bola profesional tingkat nasional. Kepada para wasit, Wakil Bupati Domi berpesan agar memimpin setiap pertandingan secara adil, tegas, dan tidak memihak. Sementara panitia penyelenggara diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan turnamen menjadi cerminan kedewasaan masyarakat dalam memajukan olahraga di Kabupaten Ende. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diharapkan menjaga integritas dan profesionalisme selama kompetisi berlangsung. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Antonia Nola mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, mari kita nikmati siang hari ini dengan irama dangdut yang meriah ya, yang menghibur dan juga tentunya siap menambah semangat Anda menjalani aktivitas hingga sore nanti. Dan pendengar, di siang hari ini kami akan menyajikan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan siap dan juga siap menghibur dan menemani aktivitas Anda. Jadi untuk Anda yang sedang beristirahat, menikmati makan siang, bekerja maupun yang masih beraktivitas di luar ruangan begitu ya, tetap bersama kami. Dan juga untuk Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam ataupun ingin curhat tipis-tipis, boleh ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di program Pro Dangdut siang ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Cita Citata yang berjudul Goyang Dumang.

Pendengar, sengaja kami hadirkan lagu Goyang Dumang di awal kebersamaan kita dalam Prodangdut siang hari ini ya, agar suasana semakin meriah dan semangat Anda semakin bertambah. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas, semoga irama dangdut yang energik ini bisa menjadi penyemangat dalam menjalani pekerjaan dan rutinitas yang Anda hari ini mendengar. Dan untuk Anda yang sedang beristirahat, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi hiburan yang menyenangkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih bersama kami di program Pro Dangdut RRI Labuan Bajo ya. Jadi untuk Anda para pecinta dangdut, jangan ragu untuk ikut berpartisipasi. Silakan kirimkan lagu dangdut favorit Anda, kirimkan salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja ataupun seseorang yang spesial di hati Anda begitu ya. Melalui layanan WhatsApp kami di 081238231987. Yang mungkin di antara Anda yang ingin berbagi cerita, pengalaman atau sekadar curhat ringan ya untuk menemani Anda di siang hari ini, kami juga dengan senang hati akan membacakan pesan Anda di Ruang Pro Dangdut. Baik pendengar, tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, di jam-jam seperti ini memang biasanya tenaga kita sudah mulai menurun ya. Setelah beraktivitas sejak pagi, rasa lelah perlahan mulai terasa dan semangat pun perlu diisi ulang. Dah, salah satu caranya dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang seru dan penuh energi. Dan pilihan lagu alay yang baru saja, yang sekarang kita dengarkan gitu ya, memang pas sekali untuk menemani siang hari ini. Iramanya yang ringan, ceria dan mudah dinikmati, bisa membuat suasana siang terasa lebih santai sekaligus mengembalikan semangat yang

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di Pro Dangdut siang ini ya. Ada Kak Nini dari Kampung Ujung. Baik, akan saya sampaikan pesannya, yaitu selamat siang Kak Penyiar. Saya Nini dari Kampung Ujung dan saya ingin merequest lagu Goyang Dua Jari dari Sandrina. Dan salam hangatnya untuk teman-teman saya yang saat ini masih bekerja. Semoga tetap semangat dan lancar menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Baik, kan ini dari Kampung Ujung ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut siang ini ya. Dan kan ini sudah merequest lagu dari Sandrina, yaitu Goyang Dua Jari. Dan salamnya untuk teman-teman kami sampaikan ya. Semoga teman-temannya yang sedang bekerja di siang hari ini tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Semoga diberikan kelancaran dalam pekerjaan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik, untuk kan ini lagu requestan Anda akan segera kami putarkan.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, untuk Anda yang siang hari ini sedang pusing dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan, boleh kok rehat sejenak ya sambil menikmati lagu-lagu dangdut yang sedang kami hadirkan ya. Kalau perlu joget tipis-tipis di tempat kerja juga tidak masalah ya pendengar. Siapa tahu rasa penat dan lelah yang sejak tadi menumpuk bisa sedikit berkurang dan semangat pun kembali muncul untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan

0: selatan Asia memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: 101 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih dengan program Prodangdut ya. Kalau siang hari ini terasa begitu terik, semoga hati Anda tetap sejuk gitu ya. Karena siapa tahu di antara lagu-lagu yang sedang kami putarkan ada satu lagu yang mungkin bisa mengingatkan Anda pada satu, maksud kami pada seseorang gitu ya, yang diam-diam masih mengisi pikiran Anda. Aduh. Dan untuk Anda yang sedang bekerja, tetap semangat ya. Dan juga untuk Anda yang sedang merindu, tenang saja. Rindu itu seperti lagu dangdut, kadang bikin senyum, kadang juga bikin susah move on begitu ya. Jadi pendengar, nikmati saja siang ini ya. Siapa tahu orang yang sedang Anda pikirkan diam-diam juga sedang mendengarkan lagu yang sama dan juga memikirkan Anda saat ini. Baik pendengar, waktu kita di program acara Pro Dangdut masih setengah jam lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam ataupun ingin curhat begitu ya, boleh kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, bagaimana lagu-lagu yang sudah kami putarkan sore hari ini? Semoga bisa menemani dan membuat suasana sore Anda menjadi lebih santai dan menyenangkan ya. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat ya pendengar. Dan bagi Anda yang sudah mulai beristirahat setelah menjalani berbagai kesibukan sejak pagi tadi, semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan bisa menjadi pelepas penat di penghujung hari. Nikmati sore Anda bersama irama dangdut pilihan pendengar, karena masih banyak lagu-lagu seru yang akan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program Prodangdut sore hari ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami, yang telah mengirimkan pesan, salam, lagu request lagu maksud kami ya, maupun yang telah menjadikan Prodangdut sebagai teman aktivitas Anda di sore hari ini pendengar. Dan semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan bisa menghibur dan mengembalikan semangat Anda begitu ya, dan menemani perjalanan aktivitas Anda hari ini. Tapi pendengar tetap stay tune ya, karena setelah ini masih kami hadirkan program acara Indonesia Cerdas ke Ruang Dengar Anda. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di program Prodangdut sore hari ini, benar kami akan menghadirkan lagu dari Jenita Janet ya, yang berjudul The Reject. Selamat mendengarkan.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yulin Amul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar dalam program acara Indonesia Cerdas ya. Program yang selalu menghadirkan berbagai informasi dan juga wawasan yang dapat menambah pengetahuan serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Pendengar, ketika mendengar kata pendidikan, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita adalah sekolah, pelajaran, nilai ujian, atau gelar yang diperoleh setelah menempuh pendidikan tertentu. Namun, sesungguhnya, pendidikan memiliki makna yang jauh lebih luas dari itu. Mendengar pendidikan bukan hanya tentang bagaimana seseorang menjadi pintar secara akademis, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dibentuk menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik. Karakter adalah nilai-nilai yang menjadi dasar sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tercermin dari kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, rasa hormat kepada orang lain, kerja keras, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mendengar di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Kita hidup di zaman ketika informasi dapat diperoleh dengan mudah hanya melalui genggaman tangan. Namun kecerdasan saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Seseorang mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tanpa kejujuran dan juga tanggung jawab, kemampuan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Karena itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa,
4: masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program acara Indonesia Cerdas ya. Dan pendengar, di program ini kita masih membahas tema terkait membangun karakter melalui pendidikan. Pendengar, pendidikan karakter sebenarnya dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Sikap yang ditunjukkan oleh orang tua setiap hari akan menjadi contoh yang ditiru oleh anak. Ketika anak dibiasakan berkata jujur, menghargai orang lain, membantu sesama, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, maka nilai-nilai tersebut perlahan akan menjadi bagian dari karakter mereka. Selain keluarga, pendengar, sekolah juga menjadi peran yang cukup penting dalam membentuk karakter. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Dan melalui berbagai kegiatan di sekolah, anak-anak belajar tentang disiplin, kerjasama, toleransi, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab. Dan pendengar, membangun karakter bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan juga konsistensi. Karakter yang baik dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan secara terus-menerus begitu ya. Yang misalnya membiasakan datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, menghormati orang yang lebih tua, menjaga kebersihan lingkungan, serta berani mengakui kesalahan ketika melakukan kekeliruan. Dan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil gitu ya. Namun jika dilakukan secara konsisten, akan membentuk pribadi yang kuat dan juga berintegrasi. Dan mendengar, di era modern seperti sekarang, generasi muda menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Pengaruh media sosial, perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup menuntut setiap individu ya untuk memiliki karakter yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Dan karakter yang baik akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan yang bijaksana, menghadapi tantangan dengan lebih baik, serta tetap memegang nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pendengar, pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah ataupun keluarga semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri begitu ya. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai jalan untuk membentuk karakter yang baik. Karena yang maju tidak hanya membutuhkan masyarakat yang cerdas, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki integritas, tanggung jawab, kepedulian, dan juga akhlak yang baik.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda dalam program acara Indonesia Cerdas ya. Dan pendengar, dari pembahasan kita hari ini ataupun sore ini terkait membangun karakter melalui pendidikan, semoga bisa pahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang menambah ilmu pengetahuan ya, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama merupakan nilai-nilai penting yang perlu ditanamkan sejak dini. Karena pada akhirnya pendengar, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasannya, tetapi juga oleh karakter yang dimilikinya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai sarana untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita tidak hanya tumbuh menjadi orang yang cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang berintegrasi dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik pendengar, semoga pembahasan kita sore ini terkait membangun karakter melalui pendidikan bisa menambah wawasan, memberikan inspirasi, dan menjadi pengingat bagi kita untuk membangun karakter yang lebih baik ya, yang merupakan bagian terpenting dari pendidikan.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora

atmosfer dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas. Sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without Summer, tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika, salju turun di bulan Juli, tanaman gagal panen, dan jutaan orang kelaparan. Bahkan, kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia, seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana besar itu,

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR,

0: manusia dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warna.
1: Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kupang sore ini.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2024. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
2: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
1: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
3: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
1: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten

0: panen?
1: Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas gagal panen.
2: Irwanto menjelaskan kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
3: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan berisi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Grasela Hati Malepah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
5: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
6: Itu sejak kapan?
5: Kita mulai tidak beroperasi itu dari hari Senin kemarin tanggal 8 sampai hari ini tanggal 9 Juni.
6: Itu rencana untuk operasi kembali kapan?
5: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok hari Rabu tanggal 10 Juni.
4: Terkait jadwal operasi terbaru, Grasera memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
6: Sudah dipastikan, Pak, ya?
5: Itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali pendistribusian besok.
4: Kondisi yang ada yang mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Tembua, Christian Dimau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Mas Lan Bau.
1: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai head. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan

0: minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
1: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan 2 kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedigdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
4: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada 2 kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
3: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan 1 pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
4: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
5: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
4: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, NDI dan Atambua, saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar, edisi Rabu 10 Juli 2026. Maksud kami Rabu 10 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
4: Info cuaca BMKG.
3: Selamat sore, Robi Aji.
5: Selamat sore, Kak.
3: Apa kabar Anda sore ini?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, puji Tuhan ya. Bagaimana aktivitas Anda hari ini, Robi Aji? Lancar?
5: Sejauh ini alhamdulillah lancar, Kak. Dikarenakan cuaca di wilayah Manggarai Barat kan dari pagi hari terpantau cerah dan kondusif ya cuacanya.
3: Oke, puji Tuhan ya. Oke. Silakan Robi Aji dengan informasi cuacanya sore ini.
5: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Robi Aji yang merupakan salah satu perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk kali ini saya akan kembali mengupdate terkait informasi cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah, kemudian cuaca ini akan bertahan hingga dini hari. Kita beralih ke informasi cuaca untuk esok hari Kamis 11 Juni 2026. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk informasi suhu udara di sini berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Kemudian untuk arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan yang mencapai 25 km per jam. Baik, kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan dengan range tinggi gelombang 0,4 sampai dengan 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo, range tinggi gelombangnya diperkirakan antara 1,4 sampai dengan 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 36 km per jam. Kemudian untuk perairan Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,8 hingga 2,2 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Baik Robi Aji, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
5: Baik Kak, dan selamat sore.
4: Info cuaca BMKG.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan mesin jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: potongan.
1: Indonesia punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau hujan terus banjir, kalau kemarau pasti panas.
2: Jadi harus sedia payung sebelum hujan dan kemarau.
1: Bukan Mama, sedia payung saat hujan saja.
2: Payung bukan hanya digunakan pada saat musim hujan saja, tetapi pada saat musim kemarau, seperti sekarang ini, untuk menghindari panas. Gunakanlah payung yang tebal dan berwarna terang supaya tidak menyerap panas, biar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
1: Berarti payung banyak manfaat ya, Mak?
2: Ya dong, ipi.

Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Pendengar kami segenap Angkasawan Angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi, bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan.

Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini, pendengarnya, untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Tentunya kita akan hadirkan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda, dan juga musik-musik dan juga serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Bangsa tuh.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat malam, selamat datang di program Zona Edukasi pendengar. Kita akan sudah kami siapkan beberapa topik menarik ya untuk Anda, dan ya topik yang ini sangat menarik ya, karena saya rasa ini juga dialami oleh banyak Anda di manapun itu ya pendengar. Dan ya, kita akan membahas topik mengukir prestasi di luar akademik ya, potensi besar yang sering terabaikan. Saya rasa kalau kita berbicara soal potensi dan juga prestasi begitu ya, ini selalu yang diingat dan selalu yang tersebar adalah prestasi-prestasi akademik begitu. Namun di balik itu, di non akademik juga ternyata punya prestasi-prestasi yang tidak sangat sering sekali diabaikan begitu. Dan ya pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo. Ada seorang atlet taekwondo, ini atlet taekwondo dari Kabupaten Manggarai Barat. Ada Leontius Ejunius Jeramat begitu. Selamat malam, Erjin.
3: Selamat malam, Kak.
2: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, Kak.
2: Kabar baik ya. Ini kita setelah sekian lama baru bertemu lagi ya. Oke, mungkin Anda mendengar, kalau Anda pernah ketemu atau pernah lihat di jalan begitu ya, mending minggir begitu. Kakinya panjang. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu topik yang saya rasa ini cukup banyak banyak sekali dialami dan dirasakan oleh regenerasi, mungkin ini generasi-generasi muda di Indonesia begitu, khususnya di Labuan Bajo mungkin ya.
3: Iya.
2: Ini kalau mungkin bisa di Erjin sampaikan sendiri, menurut pandangan Erjin sendiri yang dimaksud dengan prestasi non-akademik, dan itu apa dan mengapa hal ini sebenarnya penting bagi perkembangan generasi muda? Silakan.
3: Sebelumnya terima kasih waktu dan kesempatannya.
2: Ya.
3: Terkait apa yang dimaksud dengan prestasi non akademik dan akademik itu, prestasi akademik itu kita sendiri sudah tahu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau terkait non akademiknya itu banyak prestasi. Salah satunya olahraga, seni. Yeah. Dan kalau saya sendiri fokusnya di bagian prestasi non akademik bidang olahraganya, bidang khususnya olahraga. Di olahraga taekwondo.
2: Oke. Okay. Dan kalau menurut Erjin sendiri ini mengapa hal ini penting sebenarnya perkembangannya bagi generasi muda?
3: Antara non akademik sama akademik ini seharusnya selaras ya.
2: Sama-sama
3: penting. Jadi banyak sekali sekarang itu yang lebih difokuskan itu di bidang akademiknya. Nah, kenapa itu penting? Karena di dunia sekarang ini salah satu hal yang paling intinya itu ketika kita misalnya masuk kuliah, masuk sekolah atau apa, hal ini yang nilai itu bukan cuma dari akademiknya saja, tetapi dari non akademiknya juga.
2: Akademik sekarang juga sudah terbaca, dinilai begitu, dilirik seperti itu. Dan kalau dari Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang, kalau Erjin sendiri kan di bidang olahraga begitu.
3: Iya.
2: Kalau menurut Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang olahraga begitu ya, kegiatan atau kegiatan sosial sering kali dianggap kurang atau penting dibandingkan dengan prestasi akademik, kalau menurut Erjin sendiri?
3: Yang pertama itu banyak faktor. Itu kalau yang saya lihat kita di sini itu, faktor yang pertama itu banyaknya keterbatasan, banyak hal, mulai dari keterbatasan dari pihak fasilitas dan lain-lain. Yeah, nah, mungkin juga karena pengetahuan dari orang tua mungkin ya. Pengetahuan dari orang tua terkait apa sih pentingnya non-akademik ini. Itu. Nah, mungkin karena itu juga. Tapi kalau belajar dari pengalaman pribadi, emang dulu ketika saya berada di sini,

0: Baik, penting belajar karena selalu ditanamkan dengan ya belajar yang pintar, belajar yang baik gitu ya. Padahal kalau dilihat kan memang kalau kita berbicara soal belajar ini kan bisa dari banyak hal gitu. Selain akademik juga non akademik juga perlu belajar gitu kan. Dan kalau dari Erjin sendiri ini melihat ya, potensi non akademik yang paling banyak dimiliki pelajar saat ini, tetapi belum mendapatkan perhatian yang cukup itu seperti apa saja?
1: Yang pertama itu yang saya lihat selama saya ini menurut pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu yang aslinya seperti apa, tapi menurut pengalaman pribadi saya banyak faktor. Yang salah satunya tadi keterbatasan dukungan. Yang pertama itu dukungan dari orang tua, dari mungkin pemerintah juga. Itu sangat-sangat terbatas. Nah, tidak salah juga karena mungkin daerah kita juga kan masih daerah yang bisa dibilang daerah masih butuh banyak membangun lah istilahnya begitu. Nah, tapi hal yang paling inti itu seharusnya berdasar dari faktor orang tua sih.
0: Faktor orang tua.
1: Orang tua itu harus tahu betul anaknya ini harus dibawa kemana. Itu. Jangan cuma difokuskan untuk non di akademiknya, tapi lihat juga peluang-peluang politisi-politisi lain seperti di non akademik. Entah nanti di olahraga kita, nanti di seni atau apa, itu banyak juga.
0: Itu banyak juga gitu ya. Atau mungkin karena ini kalau kita berbicara soal hal-hal seperti ini kan mungkin lebih ke wadah gitu ya.
1: Wadah, iya.
0: Betul. Wadahnya juga mungkin masih kurang gitu.
1: Iya.
0: Selain tempat latihannya, tempat untuk mengasah skillnya, mungkin lebih ke perlombaan-perlombaannya juga mungkin kurang diadakan gitu. Saya rasa ini sedikit apa ya, sedikit-sedikit bersinambungan begitu. Antara tempat latihan yang kurang, terus perlombaannya yang kurang juga. Jadi mungkin yang mengadakan lomba mungkin ada, tapi melihat tidak ada yang latihan, tidak ada yang mengasah skill, jadi serba begitu. Nah, sedangkan yang di tempat latihan kurang, mereka melihat kalau saya latihan tapi tidak ada gunanya, tidak ada yang bikin lomba, seperti itu. Dan dari Erjin sendiri nih, melihat sebenarnya bagaimana sebenarnya Erjin sebagai seorang yang mungkin bisa masih terbilang muda begitu ya. Ini kalau dari Erjin sendiri, bagaimana cara memandang, mengenali bakat dan minatnya di luar bidang akademik? Kalau dari Erjin sendiri kan di bidang taekwondo nih,
1: Dia
0: kan di olahraga. Awalnya seperti apa Erjin melihat itu?
1: Yang pertama itu tentu saya minat taekwondo ini dikarenakan dukungan juga sih. Tadi dukungan, faktor dukungan dari keluarga. Karena waktu itu keluarga juga salah satu itu kakak saya itu taekwondo juga. Emang awal-awal dulu waktu gabung itu masih kayak untuk heaven lah, masih kayak latihan. Dan dulu kan latihan waktu kecil juga, jadi latihannya tidak terlalu bagaimana. Tapi semenjak 2-3 bulan itu sudah mulai masuk kayak oh ternyata ini. Nah, terus seiring perjalanan waktu semakin kesini malah semakin susah dilepas.
0: jadi jatuh cinta. Iya. Dan ya kalau kita berbicara itu memang perlu juga, maksudnya cuma sekedar senang hobi gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti lama-lama karena sudah menerima manfaatnya mungkin.
1: Iya.
0: Salah satu atau beberapa menurut Erjin sendiri hal positif yang bisa didapatkan seseorang itu bisa mengasah skill di bidang non akademik atau menggali prestasinya di situ.
1: Hal positif yang kalau saya angkat dari taekwondo sendiri, taekwondo ini tidak hanya mengajarkan tentang cara menendang, tidak. Tapi yang paling intinya itu kita diajarkan untuk bagaimana mengendalikan diri. Itu. Jadi hal yang paling intinya itu tidak banyak orang yang bilang kalau oh kamu latihan berarti kamu jago berkelahi di luar apa. Padahal sebaliknya, yang terjadi itu sebaliknya. Ketika kita sering latihan, ketika kita sering berada di tempat latihan, apalagi sudah berapa kali kita mengikuti event, itu malah pengendalian emosi kontrol kita itu
0: yang terjaga.
1: Malah terjaga. Hal-hal seperti itu yang orang bilang pasti kalau kamu berkelahi jago apa, itu malah tidak terjadi.
0: Iya. Dan ini bisa jadi salah satu ini, mungkin karena masih mindsetnya masih ke situ ya.
1: Iya.
0: Karena kalau kita lihat sendiri kan beberapa mungkin yang ditakutkan orang tua ini adalah ketika memberikan anaknya ke tempat latihan seperti itu, jadinya malah makin brutal. Belum lagi ketika mungkin keseharian anaknya di rumah melawan orang tua.
1: Orang tua.
0: Takutnya di waktu dikasih bela diri jadi wah tambah parah jadi.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ternyata memang kalau mengikuti kegiatan di non akademik memang salah satu yang bisa didapat adalah bisa mengkontrol.
1: Iya, kalau emosi, khususnya ya, secara taekwondo pengalaman pribadi sih begitu.
0: Itu yang dirasakan.
1: Itu yang dirasakan.
0: Oke, ini juga bisa menjadi referensi ya untuk pendengar dimanapun itu. Kalau Anda punya anak yang ingin berkegiatan di luar gitu ya, di luar akademik, sebenarnya kalau kita berbicara ini kan akademik

0: penting, tapi bukan berarti non akademik tidak penting, iya kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan dari Erjin sendiri tadi melihat peran keluarga itu juga penting.
1: Iya, penting banget.
0: Seberapa besar peran keluarga kalau dari Erjin sendiri dalam mendukung anak atau regenerasi begitu untuk mengembangkan prestasi non akademiknya? Seberapa besar pengaruhnya?
1: Mungkin kalau terkait seberapa besarnya itu bisa bilang 1000% sih.
0: Wih, 1000%.
1: 1000%. Okay. Faktor keluarga, orang terdekat kita itu, yang terutama orang tua itu sangat-sangat berperan penting.
0: Sangat-sangat berperan penting.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salah satu mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman mungkin di awal dari Erjin sendiri. Kalau dibilang kan ini kan dari kakak sendiri sudah atlet nih.
1: Iya.
0: Itu awalnya Erjin sendiri diminta untuk gabung di taekwondo itu awalnya apakah memang karena hobi suka lihat kakak atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
1: Awalnya pertama kali itu memang karena hobi, hobi dan pernah juga lihat kakak latihan, jadi hobi, tertarik dan diarahkan sama orang tua untuk bergabung, dan akhirnya bergabung. Nah terus beberapa lama kita latihan, hampir setelah 2 tahun kita latihan, itu saya mengikuti event perdana.
0: Okay.
1: Event perdananya itu di Kupang, dan bagusnya waktu itu dapat juara.
0: Iya, langsung.
1: Setelah dapat juara malah semakin panas, semakin pengen tanding.
0: Iya.
1: Dan hal-hal waktu itu kita udah mulai aktif, sangat-sangat aktif ketika sudah masuk di SMA, yang maksudnya untuk betul-betul membina tahu arah, ternyata saya ini harus kedepannya mau jadi atlet. Pada saat saya masuk SMA itu saya sudah berniat fokus ke situ. Sampai di kuliah pun akhirnya terbawa juga.
0: Nah, Sardi melihat sendiri kalau Sardi minta maaf, Erjin sendiri melihat kalau misalnya ini perbedaan yang cukup signifikan antara di kita bukan membandingkan ya, tapi lebih ke cara melihat sudut pandangnya Erjin sendiri waktu di Erjin kuliahnya di mana?
1: Saya kuliahnya di Surabaya, di Untak, Surabaya.
0: Oke. Ya, kalau dari Erjin sendiri melihat bukan membandingkan ya, tapi ini lebih ke melihat untuk menjadikan ini siapa tahu bisa menjadi
1: bahan evaluasi.
0: Iya, evaluasi juga untuk pendengar begitu ya. Supaya bisa siapa tahu setelah mendengar ini jadi terbuka sedikit pikirannya begitu ya. Kalau Erjin melihat itu dari di Surabaya dan Labuan Bajo itu seperti apa?
1: Kalau terkait taekwondonya sendiri itu banyak banget yang berbeda.
0: Okay.
1: Yang pertama, di Surabaya itu taekwondo ini menjadi salah satu olahraga favorit. Olahraga favorit dikarenakan di sana itu banyak wadah yang siap menerima kita yang aktif di taekwondo. Contoh kecilnya itu seperti sekolah-sekolah, dari sekolah terkecil SD, SMP, itu SMA, kuliah itu wadahnya ada.
0: Ada semua.
1: Salah satu support, salah satu contoh supportnya itu ketika kita daftar sekolah itu ada jalur khusus untuk kita yang berprestasi. Dan ini bukan hanya untuk prestasi di akademik, non akademik juga sangat-sangat berperan penting. Dan itu bukan hanya di taekwondo saja, apapun bidang-bidang lain. Terus pas SMP, SMA, dan saya juga sangat-sangat merasakan ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, prestasi saya selama dari SMP, SMA di taekwondo ini sangat membantu untuk ketika saya di proses kuliah. Salah satunya dapat beasiswa juga dari kampus. Terus emang waktu itu juga di kampusnya kita itu taekwondonya belum ada.
0: Belum ada.
1: Akhirnya kita diwadahi untuk kemarin kita berusaha koordinasi sama pihak kampus. Akhirnya kita berusaha untuk mendirikan UKM taekwondo tersebut.
0: Taekwondo.
1: Iya. Dan kebetulan saya juga salah satu pendirinya.
0: Salah satu pendiri itu luar biasa sekali ini untuk pendengar di Labuan Bajo di Manggarai Barat ini. Jadi salah satu kebanggaan tersendiri karena salah satu putra daerah kita berhasil menjadi apa ya pendiri pencetus salah satu unit kegiatan
1: mahasiswa
0: di kampus luar kota begitu ya. Ini dari Erjin sendiri melihat tantangan terbesar biasanya yang dihadapi pelajar ketika ingin mengembangkan kemampuan di luar akademik itu seperti apa? Mungkin ada teman-temannya Erjin yang pernah mengalami hal tersebut, yang Erjin melihat tantangan terbesar sebenarnya apa ini? Kenapa minat dari di bidang non akademik ini kurang?
1: Kalau di Manggarai Barat kita sendiri ini tantangan terbesar itu lingkungan. Lingkungan yang itu tadi yang saya bilang tadi, kalau di Surabaya ini sudah terbiasa dengan hal-hal kompetitif seperti dari kecil kita sudah bina untuk harus ikut ini supaya nanti ketika daftar SMP harus ini. Di sini kan tidak ada wadah untuk menyediakan itu. Tidak ada, jadi kayak mungkin lingkungannya ini karena kan kita kan bisa berkembang tergantung lingkungannya. Bagaimana kita, lingkungan sekitar kita. Mungkin itu menjadi faktor yang paling utama sih.
0: Paling utama di sini. Kita, kalau kita bicara soal Labuan Bajo ya lingkungan sih, selain lingkungan. Bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan
1: keluarga, pertemanan juga,
0: itu sangat penting itu sebenarnya. Oke. Ini kalau Erjin melihat di Labuan Bajo ini atau di Surabaya lah, ini bagaimana sebenarnya sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bakat non akademik peserta didik?
1: Untuk menciptakan lingkungan bakat itu tadi, kembali lagi harus kayak misalnya disediakan wadah khusus untuk kita bisa mengekspresi diri kita, lebih tepatnya mengekspresi bakat kita. Itu harus disediakan wadah khusus. Ayo kalau kamu masuk ke sekolah kita nanti wadahnya seperti ini, ayo gabung seperti ini yang kamu pilih, supaya nanti akan dibantu. Karena rata-rata di sekolah di Surabaya sana itu apresiasi non akademik sama akademiknya ini sama,
0: sejalan.
1: Misal jika ada orang yang murid yang juara di akademik, itu setara dia apresiasinya dengan yang non akademik. Tapi kita di sini itu masih sangat-sangat kurang lah wadah-wadah tersebut.
0: Iya, itu memang salah satu faktor yang mungkin masih kurang gitu di Labuan Bajo gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini akan menjawab segala keraguan-keraguan gitu ya yang ada di pendengar gitu ya. Dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang pelatih gitu ya, ini bisa disampaikan Erjin, apakah prestasi non-akademik dapat menjadi bekal untuk masa depan dan dunia kerja? Coba bisa dijelaskan, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Erjin sendiri.
1: Kalau dari pengalaman sendiri itu, menurut saya itu sangat-sangat berperan penting. Dari segala hal, mulai dari saya daftar kuliah, saya juga sempat kerja di Surabaya. Itu yang dilihat itu bukan malah terkait nilaiku, dalam arti nilai yang akademiku, tapi yang dilihat itu apa prestasi yang saya dapat. Itu apa prestasi yang saya dapat. Salah satunya yang selalu saya bangga-banggakan itu ya prestasi saya di bidang olahraga. Jadi waktu saya daftar kerja di Surabaya, ketika sesi wawancara, yang saya ceritakan ke mereka itu terkait bagaimana saya bagaimana saya mulai dari kecil saya di taekwondo bagaimana, sampai saya kuliah bagaimana, sampai saya berprestasi di taekwondo bagaimana. Dan yang dilihat dari mereka itu malah bukan dari nilai akademiku, tapi dari pengalaman-pengalamanku di bidang non-akademiku.
0: Iya, ini bisa jadi ini ya. Ternyata kalau kita berbicara soal prestasi begini deh, karena kalau kita melihat regenerasi ataupun anak muda begitu, ataupun kita sendiri lah, ada yang punya prestasi di akademik, ada yang mungkin tidak kuat untuk menjangkau itu.
1: Iya.
0: Kalau memang tidak bisa dijangkau itu, tapi punya jalur lain nih sebenarnya, ada dari non-akademik, apapun itu. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau Sardi melihat, kalau Erjin melihat, sorry, saya jadi karena kenal lebih ini kan dari kakak gitu ya. Kalau Erjin melihat sendiri di Labuan Bajo ini, apa yang bisa membuat perkembangan-perkembangan ini muncul? Selangkah awal apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda untuk menciptakan kepercayaan itu?
1: Oke, yang pertama ya, tentu sekarang itu rata-rata anak lulusan SMA kita di Manggarai ini sangat berminat untuk sekolah di kampus negeri ya. Salah satunya dengan jalur SNPTN, SMPTN. Nah, sebetulnya untuk jalur SNPTN sendiri ini ada juga jalur khusus prestasinya. Jadi ketika kita ngupload berkas itu, yang diupload bukan tentang nilai rapor saja dan ijazah saja, tapi yang diupload juga itu terkait apa prestasi kita di luar bidang non-akademi. Itu diupload juga, itu akan membantu untuk proses kita dapat di lulus lah di kampus tersebut. Apalagi semisal kampus yang kita pilih pada saat tes SNPTN ini, karena SNPTN kan itu salah satu tes yang melihat nilai. Nah, ketika kampus yang kita pilih itu ternyata di kampus tersebut taekwondonya maju, bagus, pasti akan gampang di ACC. Itu dan gampang kita masuk. Nah, mungkin itu yang mungkin masih belum banyak yang orang ketahui, dan terbukti adik-adik kita juga banyak yang lolos jalur situ.
0: Banyak. Kalau di untuk takaran ya adik-adik kita yang dari Manggarai Barat begitulah, saat ini melihat ada berapa total?
1: Kurang lebih sekarang yang dapat beasiswa dari taekwondonya yang untuk kuliah ya. Kan kita melihat kuliah itu kurang lebih ada 6 orang anak yang beasiswa. Dapat beasiswa dari kampus, ikut jalur prestasi, beasiswa 100%. Dan 6-6-nya sekarang masih aktif di taekwondo, dan juga siap kedepannya membela Manggarai Barat untuk next event.
0: Itu dia, luar biasa sekali ya. Ini bisa menjadi referensi nih untuk untuk pendengar dimanapun Anda sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui frekuensi FM 91,7 MHz begitu ya. Kalau Anda merasa tidak kuat dengan ilmu akademik begitu ya, coba untuk bergeser ke non akademik, di asas saja skillnya begitu ya. Ini sangat menarik sekali. Kalau dari Erjen sendiri, melihat tantangan yang dialami oleh teman-teman setelah mungkin ada yang berminat, selain mungkin wadahnya kurang, apa yang membuat mereka itu jadi patah semangat, mungkin kita bisa bilang ya, karena mungkin kalau dilihat dari sini kan, kalau kita lihat secara semangat kayaknya adik-adik di Manggarai Barat sendiri memang punya semangat yang tinggi.
1: Iya.
0: Apalagi kita lihat sendiri dengan perkembangan dan juga prestasi-prestasi yang dipunya, hobi-hobi dan juga talenta-talenta yang dimiliki itu kan sangat-sangat banyak. Tapi kalau Erjin melihat sendiri ini, apa yang membuat mereka tidak berani untuk maju? Selain mungkin karena wadahnya memang kurang seperti itu, yang membuat mereka tidak berani maju itu apa yang Erjin lihat?
1: Yang saya lihat itu, yang pertama itu terkait kenapa mereka tidak berani untuk maju ya. Mungkin salah satu faktor yang paling besar, tidak berani untuk keluar dari zona nyaman sih. Coba cari, lebih cari kira-kira bagaimana, maksudnya cari tahu lah. Jangan cuma berharapkan dari kita sebagai pelatih. Jangan juga terharapkan dari keluarga, tapi kembali lagi ke diri sendiri. Harus tahu, misalnya ketika kita gabung ke salah satu organisasi, gabung ke bela salur diri, harus tahu nanti tujuan saya itu mana, target saya itu di mana. Itu supaya nanti ketika target yang kita sudah tahu, secara otomatis niat kita untuk bergabung, niat kita untuk aktif di situ juga akan beda lagi dengan hanya yang sekedar gabung hanya untuk cari keringat atau apa. Itu beda. Jadi masuk kalau bisa ya, emang awal-awal itu tentu kita masuk itu kita harus masih belum tahu lah tujuannya apa. Tapi nanti tugas orang pelatih tentunya yang akan mengarahkan. Nanti kalau kamu latihan begini, nanti akan dibawa ke sini. Nah itu peran pentingnya juga di pelatih juga.
0: Itu di pelatih juga ya. Ya setidaknya tidak kosong lah ketika teman-teman atau adik-adik ikut di dalam prestasi atau kegiatan di luar akademik. Pastinya akan diarahkan, akan tahu tujuan dan manfaatnya ke situ akan seperti apa. Dan tadi sudah juga sempat di spill oleh Erjin sendiri ya, kalau misalnya ikut taekwondo bisa mengikuti ikut beasiswa, jalur akademik juga bisa seperti itu ya. Dan ya ini kalau Erjin lihat sendiri nih ya, menurut Erjin sendiri, dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet ya, bagaimana sebenarnya cara menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan aktivitas pengembangan bakat yang di luar akademik? Karena ini kalau kita lihat berbicara soal ini kan, tentu kita tidak bisa lari dari statement dan juga pola pikir orang tua begitu yang harus menekan kita untuk harus belajar di akademiknya bahkan. Nah, sedangkan banyak prestasi-prestasi atau talenta-talenta dari anak-anak muda kita punya begitu. Kalau Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Cara menyeimbangkannya?
1: Untuk memang ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa faktanya kan akademik ini bukan berarti tidak penting, sangat-sangat penting malah. Non akademik juga bukan berarti tidak penting, malah antar duanya itu harus seimbang.
0: Nah,
1: terkait untuk bagaimana bisa keduanya ini bisa seimbang supaya salah satunya tidak menonjol tapi satunya menurun, atau sebaliknya satunya menonjol satunya naik. Salah satu caranya ya, yang pertama itu harus pintar-pintar membagi waktu. Itu biasanya kalau saya di tempat latihan itu saya selalu bilang ke anak-anak, ayo gabung latihan, satu hari itu ada 24 jam. Masa 2 jam untuk latihan kalian tidak bisa. Itu selalu saya sebutkan di setiap kali saya latihan, supaya motivasi anak-anak untuk, satu hari ternyata ada 24 jam, 2 jam untuk latihan saja terbisa. Itu kan saatnya langsung saya memberitahu kepada mereka kalau ya begini cara membagi waktu.
0: Diajarkan secara tidak langsung begitu ya. Dari Erjin sendiri mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk membagi waktu ini dengan aktivitas, kita ambil dari waktu Erjin kuliah. Bagaimana cara Erjin bisa membagi waktu dengan kegiatan di non akademik?
1: Kalau di perkuliahan sendiri memang mungkin kakak juga tahu lah ketika kita kuliah itu bagaimana. Untuk terkait membagi waktu, awal-awal itu memang gak susah. Karena kan masih, apalagi waktu awal itu kita dituntut untuk, karena UKM-nya baru, kita juga baru dibentuk, kita dituntut untuk bagaimana melengkapi semua administrasinya. Jadi untuk membagi waktu antara non-akademis sama akademiknya ini
0: agak susah,
1: agak susah awal-awal. Apalagi kan dengan kita juga masuk sebagai anak rantau, suasananya berbeda di sana. Itu juga agak susah. Apalagi kan waktu itu saya juga jurusannya di teknik. Dan kebetulan di kampus saya juga tekniknya lumayan juga.
0: Berat
1: juga. Jadi waktu itu membagi waktunya itu memang agak susah. Tapi seiring perkembangannya, seiring saya tahu alurnya begini-begini, sudah paham terkait alurnya bagaimana. Dan akhirnya bisa membagi waktu. Dan juga yang paling inti di ketika saya kuliah itu koordinasi sih. Dulu ketika awal-awal itu saya kurang, sangat-sangat kurang koordinasi dengan bagian kemahasiswaan yang menaungi kita, supaya ketika kita ada kegiatan UKM itu diberi izin khusus begitu. Nah, ketika awal, iya, ketika awal-awal itu komunikasi itu kurang, namun seiring perkembangannya waktu-waktu itu kita baru paham. Ternyata begini alur-alurnya. Itu. Jadi sebetulnya kalau terkait solusinya untuk membagi waktu ketika kuliah itu ya harus bisa tahulah di mana saat kita kuliah, ketika ada tugas itu kita harus cepat kerjain. Karena kita kan biasanya suka menunda.
0: Suka menunda, alasannya pasti capek.
1: Iya, padahal kan sebetulnya tidak seperti itu.
0: Iya, bisa dibagikan sendiri gitu ya. Dan ya tadi saya sempat sepakat juga dengan Erjin ya, kalau misalnya dikomunikasikan itu adalah salah satu, mungkin salah satu tips dan salah satu jawaban yang paling tepat gitu ya. Contoh misalnya teman-teman atau adik-adik yang masih bersekolah SMA begitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang ada bertabrakan kegiatan sekolah dan kegiatan di non-akademik di luar, kalau dikomunikasikan dengan baik pasti akan ada yang saling mengerti begitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau tidak juga ya itu lebih berat lagi sih. Tapi bisa dengan cara kita mengkomunikasikan itu bisa menjadi jawaban juga untuk membagi waktu begitu kan. Karena saya yakin ketika dijelaskan seperti tadi dari Erjin pasti akan muncul pertanyaan, ya tapi bagaimana cari paginya? Pasti seperti itu kan. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya dikomunikasikan,
1: baik dikomunikasikan
0: dengan orang tua, dikomunikasikan
1: pihak sekolah,
0: pihak sekolah juga. Dan ya lagi-lagi harapannya mudah-mudahan dari pihak sekolah bisa mengerti dengan itu begitu. Karena kan kalau misalnya siswa atau siapapun itu mengikuti lomba dan juara kan yang bangga juga daerahnya, sekolahnya seperti itu kan, orang tuanya juga bangga begitu. Daripada dilarang, ditahan-tahan, tapi waktu dia juara terus diklaim-klaim untuk ini seperti itu ya. Karena ya banyak faktor yang menguntungkan bisa dibilang ya. Selain dari akademik yang memang sudah terjalan seperti itu dari mindset gitu ya, kalau orang yang pintar belajar, pintar ilmu dan lain-lain pasti punya masa depan yang cerah ya. Dan akademik juga punya itu seperti itu. Oke. Kalau dari Erjin sendiri ini melihat apakah ada contoh tokoh atau individu sukses yang justru berkembang melalui jalur non-akademik, apa pelajaran yang bisa dipetik dari mereka? Tidak usah jauh-jauh karena berhubung Erjin sendiri adalah seorang atlet ya. Kalau dari Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Atau coba di balik POV-nya. Jadi misalnya Erjin jadi melihat Erjin seperti itu.
1: Kalau terkait itu memang saya sekarang ini di posisi yang kayak pemahaman tentang taekwondo ini sebetulnya masih banyak yang kurang. Namun sekarang saya berada di posisi di mana apa yang saya dapat ketika saya pengetahuan terkait taekwondo, di khususnya ketika saya berada di Surabaya, bagaimana saya bisa bawa pulang dan lakukan hal sama di kabupaten kita ini. Itu yang paling intinya sih, karena perjalanan taekwondo menurutku tuh saya mengerti betul-betul tentang taekwondo ini ketika saya kuliah. Memang ketika dibawa ke ranah yang di sini itu beda lagi. Karena apa? Kalau di perkuliahan kan kita mengurus semuanya itu paling mentok itu hanya direktor. Yeah. Itu kalau di sini kan beda lagi. Beda jadi lagi. Banyak faktor begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu sih menurut saya yang paling intinya itu di situ.
0: Oke. Kita boleh jeda sebentar ya, habis itu nanti kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan kepada Erjin, silakan langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Ya, baik pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih di program Zona Edukasi bersama dengan saya Agung Sena dan juga rekan narasumber kita ada Erjin Jeramat. Erjin, kita bisa lanjutkan ya obrolan ini. Ini kalau kita berbicara soal memang prestasi non-akademik ini cukup apa ya, cukup agak berat sedikit ya. Karena kalau kita berbicara sini takutnya memang banyak yang masih menganggap kayak berarti akademik tidak penting gitu ya. Takutnya seperti itu. Tapi ya tadi sempat Erjin sudah jelaskan juga kalau bukan berarti non-akademik penting, akademiknya tidak penting gitu. Kalau bisa semuanya dua-duanya sejalan gitu kan. Oke, Erjin, ini kita bisa lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang memang masih kita simpan ya. Nanti mungkin kita akan coba lihat di YouTube ya. Nanti kalau Anda teman-teman pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, Anda silakan langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu. Erjin, ini kalau dilihat di era digital saat ini, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk mengembangkan potensi non-akademik mereka?
2: Kalau di era non-digitalnya banyak potensi sih. Tentu sekarang seperti yang kita ketahui, event-event faktor media sosial ini sangat berperan penting. Yaitu sekarang salah satunya seperti kita lihat mungkin kalau khusus olahraganya ya, mungkin tahu sembilan combat apa semua itu kan. Di faktor media sosialnya juga lumayan ini juga. Jadi terkait faktor yang paling besar ya harus sekarang kan anak-anak rata-rata sekarang kan banyak yang dari kecil sudah megang HP ya. Jadi jangan cuma menggunakan HP-nya untuk main game apa, tapi cari tahu juga.
1: Itu dia. bisa menjadi dorongan juga untuk para orang tua begitu ya. Karena kalau melihat begitu liarnya anak-anak sekarang gitu, anak-anak kecil gitu ya, bahkan anak SMP,
2: SD pun sekarang,
1: SD bahkan ya waktu itu memang pada saat kondisinya memang sangat dibutuhkan ya, maksudnya ketika dirumahkan seperti itu diwajibkan untuk pakai via online seperti itu. Namun kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, saya rasa akan sia-sia begitu ya. Oke, ini kita akan coba lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Oke. Ini kita ada Lawisi Aryu. Ngeriwah, ini ada beberapa komentar-komentar. Ini sudah masuk ada sekitar berapa orang ini di dalam. Luar biasa sekali. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Eras Jemparu. Tanya ini, apakah dukungan dana dari pemerintah daerah sudah cukup untuk mendukung perkembangan taekwondo di Labuan Bajo? Mungkin bisa dijawab Erjin, silakan.
2: Sebetulnya terkait bahas itu lebih sensitif sih. Cuman dukungan dari pemerintah daerah itu untuk kita selama ini itu ada. Ada, cuman untuk nominal mungkin tidak bisa saya sebutkan.
1: Tapi cukup.
2: Untuk cukupnya sebetulnya belum cukup.
1: Belum cukup.
2: Kalau bicara jujur ya belum cukup. Karena taekwondo ini salah satu olahraga yang bisa dibilang lumayan mahal lah, apalagi kalau sudah masuk ke level-level nasional. Dan Manggarai Barat kita sendiri ini untuk sekarang ini kita sudah berapa kali bersaing di tingkat nasional. Dan mungkin setahu saya kita sudah mencatatkan sejarah untuk pertama kali yang lolos di event pekan olahraga nasional itu dari Manggarai Barat, satu orang atlet kemarin. Itu mungkin sejarah pertama sih Manggarai Barat.
1: Sejarah pertama. Terus PON ya berarti.
2: Itu kayak seperti PON-nya junior lah, itu pekan olahraga pelajar tingkat nasional. Dan kemarin juga terakhir berapa bulan lalu kita mengirimkan 3 atlet untuk kejuaraan U16 dan U13 di Samarinda, Kalimantan. Memang kebetulan tetap semuanya ada dukungan dari pemerintah. Namun kalau dibilang kurang ya masih kurang lah.
1: Masih kurang.
2: Mungkin karena banyak juga yang karena mungkin di sini kan biar itu bukan hanya kita ya. Olahraga bukan hanya kita, apalagi kan kegiatan-kegiatan di Manggarai Barat ini sekarang lumayan padat. Dan mungkin itu dana-dananya dibagi tahu kita juga kurang tahu, tapi kalau ditanya terkait
1: dananya cukup
2: atau enggak, tidak,
1: masih kurang.
2: Masih sangat kurang.
1: Oke, baik. Ya mudah-mudahan setelah ini adalah sedikit ya, dari tambahan-tambahan untuk mencukupi hal tersebut ya. Karena kalau kita lihat memang dari segi tempat latihan, dari segi fasilitas seperti itu memang sangat-sangat perlu begitu kan. Memang ya ada harga yang akan dibayar dari situ semua. Oke, di kalau tadi sempat disampaikan kalau untuk di era digital ini memang sangat-sangat banyak peluangnya. Kita bisa lihat seperti beberapa pertandingan-pertandingan yang ada begitu, kayak Beyond dan lain-lain seperti itu, sangat membuka peluang untuk hal-hal seperti itu begitu ya. Dan dari Erjin sendiri, bagaimana peran organisasi sebenarnya? Organisasi, komunitas, dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti itu dalam membentuk karakter serta keterampilan hidup siswa.
2: Dan menurut saya itu hal yang paling penting ketika kita belajar itu belajar organisasi. Belajar organisasi. Saya juga pengalaman pribadi dulu ketika saya masuk ke Surabaya sendiri, itu saya sangat orang-orang yang paling pemalu untuk bicara dengan orang. Tapi ketika saya belajar organisasi di mana di sana memaksa kita untuk harus aktif, harus berani bicara. Itu dan akhirnya setidaknya saya lumayan berani lah untuk berbicara dengan banyak orang. Itu dan terbukti saya sudah bisa dibilang saya sudah membentuk UKM Untak Surabaya ini betul-betul kita bentuk dari nol dan sekarang bisa menjadi urutan kedua UKM terbaik di Jawa Timur. Jadi itu menurutku prestasi yang sangat besar dan juga prestasi yang paling yang saya banggakan sampai sekarang ini. Memang apa yang saya bentuk dari nol. Memang bukan saya sendiri sih. Kita berapa orang?
1: Ada berapa orang
2: tapi bisa bilang saya salah satunya. Apa yang saya kita bentuk dari nol, saya bisa bawa mereka untuk ikut event di Labuan Bajo dua kali. Jadi saya sudah bentuk di nol di daerah Surabaya dan beberapa tahun kemudian saya bawa mereka untuk ikut tanding di daerah saya sendiri. Jadi itu hal-hal yang paling saya banggakan.
1: Ini memang yang memang banyak sekali mungkin tidak dilihat dari banyak orang di luar sana begitu ya. Dan ya ini cukup membanggakan sekali, sangat-sangat membanggakan. Karena kalau kita berbicara soal ini putra daerah dengan sebegitu banyaknya keterbatasan dengan ilmu, dengan pengalaman waktu masih di Labuan Bajo sendiri, terus tiba-tiba keluar dan menjadi seseorang yang penting begitu ya. Ini menjadi salah satu, walaupun tidak sendirian tapi masih ada beberapa teman, tapi bisa dihitung sebagai yang terlibat di dalam pembentukan seperti itu. Ya ini sangat luar biasa sekali. Oke, kalau dari Erjin sendiri ini melihat dampaknya jika potensi non akademik seorang anak tidak pernah diberikan ruang untuk berkembang, itu akan berdampak seperti apa?
2: Banyak sih faktornya. Sekarang itu contoh di Surabaya itu teman-teman tidak akan tahu Manggarai Barat seperti apa kalau kita tidak bertanding di sana. Mungkin sekarang kan orang taunya Labuan Bajo. Tapi untuk Manggarai Baratnya sendiri itu jarang orang tahu. Tapi ketika kita mengikuti event di mana-mana, sama di Kalimantan, di Jakarta, kita bawa label nama Manggarai Barat, orang akan bertanya Manggarai Barat itu apa. Jadi sekarang hal yang paling penting itu terkait, mungkin itu hal yang paling kecil ya. Hal yang paling tingginya juga kan kayak atlet-atlet pelatnas semua. Banyak orang luar tahu Indonesia ya karena atlet juga, jadi atlet juga berperan penting untuk
1: membanggakan
2: daerah-daerahnya.
1: Oke, kalau misalnya itu tidak dikembangkan, potensinya tidak dikembangkan dengan baik oleh anak-anak muda seperti itu, kira-kira dari Erjin sendiri melihat apa yang akan terjadi? Kalau mereka punya hobi, mereka punya talenta, tapi tidak dikembangkan, tidak disupport seperti itu, kalau Erjin melihatnya itu akan berdampak seperti apa?
2: Kalau kita lihat kenyataannya sekarang ya, berdampaknya itu karena sekarang kita untuk mencari kerja itu yang dilihat bukan cuma terkait prestasi di akademik kita, tapi dari skill kita. Nah, skill ini kita asah dengan cara apa? Dengan cara kita terlibat aktif di organisasi, di kegiatan-kegiatan lain, untuk mental, untuk disiplin. Kalau itu kan kita itu membina atlet untuk membentuk mentalnya, membentuk disiplinnya. Itu. Jadi kalau semisal dia tidak berperan aktif untuk mengikuti itu, hanya fokus di salah satu bidang akademik, itu bisa pengaruh juga sih. Tapi bukan berarti saya bilang kalau akademik ini tidak penting ya. Seperti saya bilang, mungkin akademik dan non akademik seperti sayap yang harus berterbang bareng lah. Yeah. Gak mungkin burung bisa terbang pakai sayap satunya saja. Saja. Yeah. Harus dua sayap.
1: Keren sekali bahasanya ya. Burung tidak mungkin bisa terbang pakai satu sayap begitu. Yeah. Kalau bisa dua ya begitu. Biar yeah. terbangnya lebih tinggi
2: lagi. Lebih tinggi lagi. Gitu.
1: Oke, okay. Ini bisa disampaikan Erjin dari Erjin sendiri sebagai seorang pelatih, sebagai seorang atlet ya. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pelajar mulai hari ini atau mulai dari mendengarkan obrolan di RRI ini untuk mengembangkan dan mengukir prestasi sesuai potensi yang mereka miliki?
2: Pesan saya untuk adik-adik yang mungkin masih belum tahu ya, dia mau ikut yang mana, masih dia belum tahu kira-kira bakat apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin untuk yang sudah tahu, silakan tingkatkan. Dan untuk yang belum tahu, jangan takut mencoba. Apapun itu, mencoba. Mungkin semisal di Manggarai Barat sini banyak sih sebetulnya wadah untuk anak-anak muda untuk bisa berprestasi.
1: Okay.
2: Banyak sekali, bukan hanya di taekwondo. Sebetulnya banyak, cuman kadang karena ya itu tadi, mungkin karena faktor banyak faktor yang akhirnya anak-anak ini tadi tidak sampai di hal tersebut. Tapi intinya untuk pesan untuk teman-teman, untuk adik-adik, jangan takut untuk mencoba, berani.
1: Oke, okay. Pesannya dari Erjin, jangan takut untuk mencoba dan memulai. Nah, langkah apa yang bisa diambil secara ringan untuk bisa memulai itu?
2: Langkah yang paling kecil ya harus berani sih, harus berani yang tadi saya bilang, harus berani untuk misalnya ketika dia belum tahu kira-kira bakatnya di apa, berani untuk mencoba apapun itu, ikut kayak contoh misalnya ikut taekwondo apa, silakan. Yeah. Karena kita di taekwondo ini orang datang itu tidak langsung jago, tidak.
1: Butuh proses.
2: Butuh proses itu. Dan prosesnya lumayan panjang itu. Jadi kalau misalnya belum tahu, belum masuk ke prosesnya ini, dia nggak bakalan tahu kalau dirinya bisa apa enggak. Jangan seolah-olah dia belum masuk, dia, saya tidak bisa, itu sebetulnya udah mindset yang salah sih menurut saya. Jadi kalau bisa coba dulu, kalau emang ini, karena kita kan di taekwondo latih ya untuk bisa, bukan latih untuk tidak bisa.
1: Oke. Baik, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Ini dari Erjin sendiri tadi sempat juga menyampaikan kalau tidak semua orang bisa langsung jago, semuanya butuh proses seperti itu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk pendengar dimanapun itu berada begitu ya, baik untuk orang tua, baik untuk anak-anak mudanya. Dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet seperti apa?
2: Dari saya sendiri, sekarang itu perkembangan teknologi juga semakin pesat ya. Pesat, persaingan juga semakin pesat. Persaingan mungkin sampai di tingkat kita yang untuk mencari kerja juga semakin tingkat. Semakin ini, tadi kita sudah jelaskan bahwa banyak cara untuk bisa mencapai banyak efek positif untuk ketika kita sudah bergabung di prestasi di non akademik itu. Nah, terus mungkin kata-kata terakhir saya hari ini, mohon dukungan aja sih, mohon dukungan, karena kan sekarang ini kebetulan kita juga berapa bulan terakhir fokus untuk anak-anak kita dari Manggarai Barat untuk mengikuti event kejuaraan nasional di Surabaya. Dan juga mohon dukungan untuk teman-teman kita, beberapa atlet dari Manggarai Barat yang sekarang dalam proses seleksi untuk lolos PON di NTT 2028.
1: Wah, luar biasa.
2: Mohon dukungan karena sekarang dari 5 atlet sekarang satu yang dipastikan lolos.
1: Satu dipastikan satu lolos dipastikan di PON.
2: Iya. Dan mungkin ini sejarah baru sih untuk Manggarai Barat dan prestasi yang sangat-sangat besar yang perlu menurut saya sangat bangga sih. Meskipun belum belum terjun, maksudnya belum terlaksana, tapi kan untuk capai tahap ini itu proses yang
1: tanpa. Tidak semua orang bisa masuk dalam seperti itu begitu. Dengan mental yang terlatih, dengan latihan-latihan yang keras seperti itu, disiplinnya seperti itu ya.
2: Apalagi dengan segala keterbatasan kita di luar ini kan.
1: Itu dia. Oke, untuk Anda mendengar di manapun Anda berada, itu sudah sempat mendengarkan obrolan kita tadi malam hari ini ya di program Zona Edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda dimanapun Anda berada begitu. Kalau Anda masih bingung atau masih takut untuk maju, berkembang atau mengembangkan potensi non-akademiknya, mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa membuka sedikit pikiran Anda begitu ya. Karena ya seperti tadi sempat Erjin sampaikan di terakhir tadi itu, kalau misalnya Anda tidak lakukan itu di awal nanti nih, ini akan mungkin akan ada penyesalan mungkin ya di, iya, di kemudian hari gitu ya. Karena kita lihat perkembangan perkembangan olahraga dan perkembangan bela diri di Bangkalan Barat khususnya di taekwondo, taekwondo juga sendiri ini sudah masuk ke ranah pon seperti itu ya, sudah iya, masuk, ini akan menciptakan sejarah baru begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah ini ya, RG-nya mudah-mudahan kedepannya bisa tambah banyak begitu ya, orang yang minat begitu. Mungkin yang minat banyak, tapi mudah-mudahan tidak terhalang lagi dengan hal-hal yang mungkin tadi sempat kita sampaikan begitu. Oke, baik, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah memantau kita di RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Erjin, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Rakyat yang semurah-murahnya, saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
3: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugani Fandi melaporkan selengkapnya.
4: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
4: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
5: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
4: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
6: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
5: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro growth, pro welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
7: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
7: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
8: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
7: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
10: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
11: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
10: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi

0: edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
1: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
2: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tetapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyerahan sertifikat.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
7: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
8: Untanya langsung dimakan?
7: Langsung minum,
8: susunya.
7: Langsung dimakan segar tuh, apa?
8: Segar.
7: Maka ini serasa muda kembali.
8: Enak, ganteng.
7: Ya, kuat, jos.
8: Mana lagi, Pak?
7: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Silakan.
6: Nah, pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur.

0: terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji terus mengudara untuk...
1: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
2: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
2: Baik. Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ending menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan dari RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Office in Cambodia has worked closely with the
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan, Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the
8: Pelatih Timnas Indonesia

diri Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.

mereka pasti mau mantau karena sama lihat dalam Thailand yang ngetil rankingnya lebih bagus dari kita, mereka pasti sedianya macam orang dengan konten siapa bola.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI ND. Pendengar, telah Anda ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Mimbar Agama Hindu untuk Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga kebaikan selalu datang dari segala arah. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Moderasi Beragama dalam Ajaran Hindu. Sebelumnya, mari kita selalu untuk mengucapkan syukur, puji astongkara kepada Ide Sanghyang Widiwasa yang senantiasa memberi waranugraha kepada kita semua, dan semoga Umar Sedharma selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selamat. Umat Hindu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta lebih, yang terdiri dari 714 suku bangsa dan sekitar 1.100 bahasa serta berbagai adat istiadat dan budaya yang dimilikinya. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki 6 agama yang telah diakui. Suatu negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang besar dan beragama dan menjadi kekuatan yang besar apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun, semakin majemuk penduduk suatu negara, akan semakin banyak muncul perbedaan dan permasalahan. Permasalahan yang berlatar belakang agama dapat dikatakan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan konflik ekonomi dan politik. Sebab, konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Agama menjadi hal yang sensitif untuk menimbulkan konflik karena berkaitan dengan suatu keyakinan. Dalam hidup yang plural ini, perlu dilakukan penerapan moderasi beragama khususnya di Indonesia. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak melebih-lebihkan dalam beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melakukan keekstriman. Maka, moderasi beragama berarti menuju tingkah laku mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Umat Hindu yang berbahagia, moderasi dalam ajaran agama Hindu dapat kita lihat dari berbagai konsep seperti ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Adapun tujuannya adalah untuk menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa dan saling menghargai di tengah segala perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda merupakan 3 kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Kemampuan tersebut antara lain Manacika Parisuda, yaitu kemampuan untuk berpikir yang baik dan benar. Wacika Parisuda merupakan kemampuan untuk berkata yang baik dan benar. Dan Kayika Parisuda yaitu berbuat atau berperilaku yang baik dan benar. Apabila ajaran ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat hubungan sosial yang harmonis. Untuk mencapai hubungan yang harmonis dalam hubungan sosial juga perlu diterapkan dengan ada ajaran yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu 3 hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan dan keharmonisan. Ajaran ini menekankan 3 hubungan manusia dalam hidup, yaitu hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan yang disebut dengan istilah parayangan, hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan, dan hubungan yang harmonis
dengan alam sekitar yang disebut dengan palemahan. Setiap manusia mempunyai pedoman hidup untuk menghargai sesama di sekitar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, aspek pawongan tentu menjadi sangat menonjol dalam meningkatkan moderasi beragama. Bagi setiap pemeluk beragama, wajib saling bahu-membahu untuk membangun peradaban yang humanis walaupun berada di tengah-tengah keberagaman agama. Membangun hubungan baik dan harmonis dalam Hindu juga dapat diamalkan dalam ajaran Catur Paramita, yaitu empat sikap berbudi luhur yang merupakan ajaran moral dan keimanan yang sangat penting jika dapat dilakukan dengan baik dalam kehidupan, sehingga menjadikan manusia mempunyai banyak teman. Empat landasan moral ini meliputi Maitri, yaitu sikap yang suka bersahabat, Karuna, yaitu sikap welas asih, Upeksa, merupakan sikap dengan rasa atau toleransi, dan Maitri, maksud saya, Mudita, yaitu sikap simpatik. Perilaku Catur Paramita ini perlu ditanamkan sejak dini, tentu dalam kehidupan kita masing-masing, dan dapat pula dalam kehidupan sehari-hari diamalkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Perilaku yang didasari oleh Catur Paramita ini akan menjadikan hidup lebih rukun dan damai. Umat Hindu yang berbahagia, sikap moderasi beragama bukan berarti rendah diri. Bukan bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat beragama yang sangat berjiwa besar. Agama Hindu sebagai agama yang universal memiliki sebuah keyakinan bahwa beragama tidak harus berlebih-lebihan, melainkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang didasari pada serada dan bakti. Sekali lagi saya tegaskan bahwa moderasi dalam arti agama Hindu tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrim atau yang berlebihan. Pasalnya, agama Hindu adalah agama yang moderat, yang berdasarkan Trikarangka dasar agama Hindu, Pancasrada, Tatwam Asi, serta meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara. Wasudaiwa kuntumbakam. Kalau sudah berlebih-lebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama Hindu. Di zaman Kali Yuga ini, marak adanya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme yang berlebihan yang bisa mencabik-cabik kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Moderasi dapat memberi makna bagaimana kita harus hidup damai dan saling menghargai, serta berdampingan dan bertoleransi kepada sesama. Disinilah pentingnya moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Umat Sedharma pendengar RRI yang saya kasihi. Jadi dengan adanya keberagaman inilah, jadikan sarana untuk saling bertukar pikiran, tidak saling menjatuhkan. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, saya akan membacakan sebuah sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita, Adiyaya 7 sloka 21 yang berbunyi, Yoyo yayam tanum baktah, serada yar citum icati. Tasya tasya calam sradham, tat eva vidya dami aham. Artinya, apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama,
supaya tetap teguh dan sejahtera. Demikian mimbar agama Hindu di malam ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.

Pendengar RRI dimanapun berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan, dan kami akan hadirkan relay dari Pro 1 Jakarta. Dari studio Pro 1 RRI ini, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Baita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama
1: di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar deh
1: ini Indonesia mas ya
0: kau saya tahu sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya mbak aduh lali apa namanya
1: sebelum
0: bukan sebelum tunjungan

0: satu ini yang wajahnya ya, dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
1: Emang ya?
0: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
1: Nah, itu.
0: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
1: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
0: tapi juga lagu-lagu barat.
1: Betul.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya, ya enggak, kita
0: kompilasi.
1: Ngomong dulu
0: ya,
1: kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya. Ya,
0: benar. Misalnya keluaran misalnya blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
1: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
0: Ada banget, Mas.
1: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
0: meng-cover
1: gitu.
0: Tapi secara legal.
1: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
0: Podo, Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
1: Ada darah Jermannya ya.
0: Kelihatan kok dari wajahnya.
1: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan Mas, Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
0: Oh, Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebelah konser kok, Mas.
1: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
0: Di Tujuh Bintang ya.
1: Iya, dengan teman-temannya Tujuh
0: akan
1: Bintang.
0: Akan ada konser Tujuh Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
0: Yo,
1: Rek. Ya. Soalnya
0: sama-sama legend,
1: penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
0: Wah. Cute, ya.
1: Ya, penyiar Mas Ruang Rindu yang satu ini memang wah, penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
0: Ya.
1: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas, malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa, Bang?
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Bagaimana?
0: Oke, Bang Albert.
1: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
0: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
0: Bang Benijo juga ya.
1: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
0: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya?
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya gubernur.
0: Oke deh. Oke, Bang Beni.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
0: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titip.
1: Aduh, titip pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah di Twitter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
0: Ya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti kami jawab.
1: Ya,
3: pasti salam dong.
1: Silakan
0: Bang.
3: Pantai Ayu Maluku.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita menuju Bondowoso. Pak Putra, ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda, selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo.

0: Pak Putra.
1: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you?
2: Selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
0: Pak Putra.
2: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
2: Oh, itu.
1: Ya, siap.
2: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
2: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
0: penyanyi
2: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
2: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Pak Putra.
0: Oke, okay, Pak Putra. Boleh, silakan.
2: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman. Juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
0: Siap.
2: Gitu aja, Mas.
1: Oke.
0: Oke, Pak Putra.
2: Waktunya.
0: Sama-sama.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Tiara.
3: Selamat malam, Mbak Ita, aku nama Sari.
0: Iya,
1: siap.
3: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
0: Iya, betul.
1: Apa nih yang mau disampaikan,
3: Bu Tiara? Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Iya, Bu.
1: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada
0: Bung Johan Untung.
1: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
0: Belum.
3: Ya.
0: Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh, iya. Nah, cuman ya aku monitor aja deh
1: sebentar. Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, Bu Tiara.
3: Iya. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas. Gimana, ya, Bang?
4: Langsung saja nih, Mbak Ita. Mbak.
0: Boleh, silakan, Bang.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
0: Ya, pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
0: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
4: Di Jakarta, Mas Yudi.
1: Oke.
4: Okay. Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
0: Okay. Oke, Bang Leman.
1: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Manuku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
0: featuring.
1: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia. Juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
0: Oh iya, betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
0: Iya.
1: Jadi apa istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
0: Jadi Johan Untung. Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Ya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
0: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
0: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Mata.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Iya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang, persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah, tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong,
2: konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah,
0: seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BATF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sembong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Mas Dedi, tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: asik. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Ya, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Oh,
0: ya. Oke. Okay.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Dedi.
2: Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, sampai
0: jumpa. Oke. Ada Mas
1: Dedi
0: Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya
0: dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya nanti tadi sudah ada,
1: ada Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depannya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Bisa cantik, bisa mengawasi bersama
1: Mas. Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Ya. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Ada semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah, Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah yang jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh. Silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle
0: Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Ya,
5: oke,
1: salam,
5: Mbak.
1: Silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggupkah aku dong? Ada enggak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, pasti ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya?
0: Ape.
1: Ape dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
6: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Santara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih.

0: Malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Bang Lasiman?
0: Bang Lasiman.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
2: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
2: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
2: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
2: Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
2: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
2: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
2: Salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
2: Ini untuk kita di RRI Melapo di
0: okay.
2: Prokatu kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
2: Maga Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih, amin.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Ya. Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean niku sopo?
0: Sampean niku sopo? Lali lu deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
3: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
3: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama
1: Sari.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
3: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
3: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
3: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
3: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
3: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
3: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
3: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
3: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
3: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
3: di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat ya, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
3: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Lisa Regal. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang Widi.
3: Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan.
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari Mas.
1: Iya, Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iyo, bener.
0: Oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya, iya satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng itu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya di
3: pesawat Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Eh, suara Ayu ya.
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, tunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mamati juga buat Lydia dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Ada di sini nanti silakan ngelihat di
0: Instagramnya The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi yang ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopilatu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Bener. Kiki ini bonek ya Mas.
6: Ya iya
1: bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke.
6: Kemudian SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata
6: Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kalau nah sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, ya. Seru ya Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ayo. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan, nah, katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.

0: sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya. Silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya,
2: betul. Itu hanya harus dilihat.
0: Iya, toh? Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus. Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh, Mas Johan.
0: Dari dulu, nah, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas, aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas itu ya? Jimatnya nih. Kok masih di
0: jimatnya? Ya Allah. Tino jimat, ha?
2: Nah, hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono, power.
0: Powernya nangkono, rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover?
1: Dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah, ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku, teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh.
1: Ya.
2: Iya.
1: Billboard.
2: Dulu kan enggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu, enaknya enak kok apa, Mas?
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya, jadi aku yang paling laris dulu. Iya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version. Nah, gitu
0: King lah. Of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade 4. Ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya,
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, ya, Mas. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Erni Podo itu. Erni Kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Erni, iya. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak, Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas? Kafe tuh kafe, iya. Ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe, iya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, udah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab.
1: Kalau
0: rekaman
1: ya. Belum pernah, tapi naik manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan
1: apa,
0: Untung.
1: Mas?
0: Ditanyain sama
1: single
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas.
1: Oh. Mas Johan.
0: Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung
1: dengan Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari

0: Tetap di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya, aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu,
0: yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga.
1: 80-an, ya,
2: ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya,
2: salah.
0: Ya 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Ruan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya
1: di
2: Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang
2: Mama.
1: Asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli.
0: Iya, tetap
2: asli
0: semangat.
1: Asli loh itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Oh, Indian.
2: Oh,
0: oke.
2: Siau.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mesti apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar itu hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh,
1: betul sekali. Iya, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Bener? Iya, betul.
1: Oh, betul.
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean, Mas.
3: Mas Johan ini punya aku tetanggaan sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya, Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, bener juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Cak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik buat Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya, iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tipe ya.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Enggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, iya
0: maaf. Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh, boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: ya. Dong.
4: Iya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
1: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye
0: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
2: Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh tam salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni. Pokoknya,
5: iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya, Pak,
2: udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi, pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan? Mirip.
1: Ya, namanya juga
2: cover, itu yang, ya, Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Begitu ada rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas? Nah.
2: Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
2: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
2: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank. Iya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
2: I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me with the pouring rain, and the moment that's the wonder about me, I wanna feel you in my arms again.

0: the show.
1: How deep is your love?
2: Mirip pengawas. Sama-sama merdunya.
3: Okay.
2: Luar biasa, Mas Johan.
3: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan, ya.
4: Oke. Okay.
3: Sebelum break, kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya.
0: Ani Samad,
1: oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama, betul.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: iya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang.
2: Iya,
1: 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000.
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat
1: ya,
2: di Purple
1: ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan, waktu terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pasti kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas Johan.
0: Pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0817-7977-912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ada Anes Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari di Ruang Rindu Nasional. Bersama bintang tamu tadi ada Mas Johan Untung tentunya ya. Dilanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu di si Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000-nya, dari mancanegara boleh atau juga dari negeri sendiri silakan. Langsung di 0811-7972-7912 dan 0213441499 atau 0213440696. Saya ingin mengangkat telepon dari WhatsApp call. Ada Teh Dinda dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Satria, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Teh Dinda, apa kabar?
2: Kabar baik, perasaan lama, berapa purnama gitu.
1: Ah, itu dia ya. Andes, ya. Hitungannya udah purnama nih, Bang. Teh Dinda suaranya lagi agak serak atau sengau?
2: Iya, lagi serak tadi, agak-agak terganggu gitu ngobrolnya.
1: Oh, iya. Ini ya, apa karena musim juga lagi panas, terik gitu ya?
2: Lagi panas, nanti tiba-tiba hujan. Betul. Gitu aja.
1: Baik, semoga
2: suaranya agak-agak terganggu ya, emang dikit.
1: Kayak habis konser 3 hari 3 malam full gitu ya.
2: Kayaknya begitu ya. Yang artis siapa, yang konser siapa?
1: Itu dia. Baik, Teh Dinda, kalau gitu mau dengar lagu dari siapa nih malam ini? Silakan.
2: Living on the Chaplin dari Chantal masuk enggak sih?
1: Chantal Kreyfezuk, tunggu sebentar. Disiapkan, dicarikan Chantal Kreyfezuk dengan Living on the Chaplin. Masuk, Teh Dinda, ada.
2: Thank you.
1: Baik, yang ingin disampaikan salamnya juga untuk pendengar lain silakan.
2: Yang pasti untuk Andes dulu, Andes Satria, dengan Nova, dengan Selo.
1: Iya,
2: betul. Terima kasih tadi. Tete dapat di jalur Beruang Rindu Nasional tadi. Ya. Diangkat sama Nova.
1: Betul. Gitu ya.
2: Pulang nanti hati-hati, Andes, Nova, baik, dan Selo.
1: Iya.
2: Menyapanya antaranya untuk Ibu Merpati. Untuk siapa namanya, Ete, Rustam, Rascani, ada Bang Ray, dan siapa lagi, Kang Alex ya di Manado.
1: Iya.
2: Dan Pak Kuat di mana, Pak? Ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Dari Tete cukup dulu, Andes, dilanjut.
1: Baik, Teh.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon kita lanjutkan pendengar, kita ke Tanjung Pinang, ketemu dengan Mas Prabu. Halo, selamat malam. Halo, Mas Prabu.
3: Ya, assalamualaikum Bang Ande.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
3: pripun pawartosipun, how are you today?
1: I'm fine.
3: Alhamdulillah.
1: Mas Prabu gimana? Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah, I'm fine too. Cuman Tanjung Pinang lagi gerimis ini.
1: Oh, gerimis. Wah, iya, enak nih suasananya, adem. Di sini dari kemarin masih panas aja nih, Mas Prabu.
3: Oh, masih panas ya. Ya mudah-mudahan nanti gerimis lah, nggak usah hujan ya.
1: Amin.
3: Khawatirkan banjir
1: kan. Itu, ya benar. Iya. Kalaupun hujan, yang bikin adem aja gitu ya.
3: Betul banget.
1: Betul.
3: Pengen dengerin lagu
1: apa
3: itu
1: nih?
3: Apa penyanyi dan judulnya apa yang Alalalalalong. Alalalalalong.
1: Nananana. Iya, tahu nadanya juga. Alalal, udah sering dengar tapi memang ya? Masih lupa lagi kalau dari nada tuh udah kayak main ini ya, berpacu dalam melodi deh.
3: Nih, Mbak Ita kalau dengar ketahuan nih, Mbak, katanya Mas Andes gimana enggak tahu.
1: Bukan enggak tahu, kalau dadakan begini kayak main kuis jadi langsung ngeblank gitu. Hah?
3: Betul. kalau itu masuk gak, Bang Andes? Melikon dari JTL itu masuk ya?
1: Melikon, ini tunggu sebentar, dicarikan ya. Melikon dari JTL.
3: Nah,
1: Tembak lagu lagi ya, langsung ngeblank lagi tuh deh. Jadi GTL,
3: itu apa itu GTL. Judulnya My Lekong. Bukan My Lekong ya.
1: Aduh, beda. Dari GTL ya. Nah ini belum masuk kayaknya malam hari ini.
3: Oh belum masuk ya?
1: Yang versi GTL-nya betul. Oh, benar belum masuk. Belum tersedia untuk malam ini.
3: Ini tahun berapa sih Bang Andes?
1: Tahun 80 hingga 2000 pas. Tahun 1980 hingga 2000.
3: Oh iya deh, itu aja deh. Apa
1: nih Mas Prabu?
3: I still believe in you aja lah. Vincent Gill.
1: I still believe in you.
3: Biar tambah romantis.
1: Ah tunggu sebentar tadi judulnya jadi lupa apa tadi judulnya?
3: I still believe in you.
1: Iya, yeah, okay.
3: Aku masih percaya sama Bang Andes
1: kok. Ah, sama dong. Dinda
3: kurang percaya.
1: Teh, nih Mas Prabu teh.
3: Ketawa dia tuh.
1: Iya, biasanya gitu. Yeah. Baik. Salam, siapkan.
3: Salam ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Silakan Mas Prabu.
3: Sekian cowok ganteng di Jakarta yang Mas Prabu salamin buat Bang Andes.
1: Ah, alhamdulillah.
3: Tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Siap, ya, Bang Andes, ya. Amin, doa yang sama ya, untuk Mas Prabu.
3: Amin juga. Apa kalau doa dari jarak jauh ini, insya Allah makbul.
1: Amin.
3: Dia ngelewatin gunung, lewatin laut.
1: Dia langsung kalau tembus gitu kan, ya.
3: Saya Dinda kan cuma ngelewatin Jalan Merdeka aja.
1: Iya, sama Jagorawi.
3: Salam buat seluruh warga Tanjung Pinang yang mendengarkan ya.
1: Siap.
3: Terus salam buat apa nama Teh Dinda itu sama siapa? Mbak Ria ya, Ciguria.
1: Ciguria. Ria. Betul, yang ada di Tebet.
3: Ciguria. Bang Leman di Lampung, terus buat semuanya lah Bang Andes.
1: Siap, Mas Prabu.
3: Iya, dapat salam dari itu Bang Andes.
1: Siapa nih?
3: Dari Bang Deddy Dukun, katanya nanti ikut konser 7 bidadari.
1: 7 bintang.
3: 7 bidadari. Iya.
1: Siap.
3: Ya, makasih.
1: Mas Prabu ikut ya, nonton ya.
3: Iya, ikut dong.
1: Asik.
3: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Tanjung Pinang, pendengar yang sedang mendengarkan juga dari Tanjung Pinang dapat salam dari Mas Prabu. Kita lanjutkan di WhatsApp chat ini sudah ada juga beberapa di antara saya ingin menyapa. Di Bekasi ada Ibu Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Maharani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Andes, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bu Maharani juga dalam kondisi yang sehat. Mau diputarkan lagu dari Inka Kristi, Rela. Salam untuk semua sahabat pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Andes, semoga sehat selamanya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Maharani. Disiapkan lagunya. Dan untuk ada pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di ruang rindu di 0811 7972 7912. Di chat boleh, di voice note boleh, atau juga voice call silakan. Dan fix line kami ada di 0213441499 atau 0213440696.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil bernama Maulana Hasanuddin, beralamat dahulu di Jalan Utan Jati Selatan, RT 7 RW 12 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah Republik Indonesia. Maka untuk itu panggilan ini dilaksanakan. Sebagai tergugat satu, untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211/PDT-G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Inka Christy dengan Rela Mendengar, diambil dari tahun 1991. Kembali saya juga ingin menyapa Anda, pendengar. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom ruang rindu. Selamat malam Mas Andes. Selamat malam Bu Iren di Tangerang. Requestnya lagu I Sugianto, Jangan Tinggalkan Ku Sendiri. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren ya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Informasi pendengar dari Ibu Iren. Malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya Ibu Iren, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di WhatsApp call ada Bung Zahran yang ada di Tangerang Selatan. Kita sapa dulu. Malam Bung Zahran.
1: Selamat malam juga.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu dari siapa malam ini? Silakan.
1: Saya mau request lagu berjudul Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven.
0: Sebuah Kisah Klasik dari Sheila on Seven. Baik, salamnya untuk siapa? Silakan.
1: Salam untuk pekerja dan penyiar Pro 1.
0: Ah, siap.
1: Apa? Ya. Semoga buat buat pekerja penyiar Pro 1 pekerjaannya menjadi lancar.
0: Amin.
1: Dan sukses.
0: Amin.
1: Ya. Itu ya, aja.
0: Baik. Itu aja. Terima kasih ya. Bung Zahran.
1: Ya,
0: ditunggu lagunya.
1: Iya. Iya.
0: Selamat malam. Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan pendengar. Lalu kita ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika. Halo, Kak Cika. Kak Cika, sudah terhubung bersama kami? Nampaknya terputus pendengar. Nanti kita akan sambung kembali tentunya untuk Kak Cika. Sekarang di WhatsApp call ada Bung Rey yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rey.
2: Waalaikumsalam Bung Andes. Wilujeng wengi.
0: Wih, siap. Apa kabar malam hari ini?
2: Kumaha damang saya ya.
0: Damang saya.
2: Kamana wae Bung Andes teh ya.
0: Di dia untuk kemana-mana.
2: Ya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bade request lagu ya.
0: Apa nih?
2: Bung Andes, The Cranberries.
0: The Cranberries dengan judulnya Bung Rey.
2: Ode to my family.
0: Ode to my family. Baik, disiapkan untuk Bung Rey tentunya.
2: Siap.
0: Siap. Salamnya mungkin yang juga ingin disampaikan silakan.
2: Baik, salam kenal tadi ya buat Mas Prabu ya, di mana tadi saya lupa.
0: Mas Prabu ada di Tanjung Pinang.
2: Oh, di Tanjung Pinang ya, selamat malam.
0: Siap.
2: Kemudian lagu ini saya mau persembahkan buat Teh Dinda, Ibu Makani, Ibu Brandy, Bung Brandy, Bung Bram, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Joyce,
0: ya.
2: Ibu Dindin, Ibu Riz Regar, dan untuk semuanya saja Bung Andes.
0: Siap.
2: Ya.
0: Itu aja.
2: Tetap semangat Bung Andes and crew ya.
0: Siap dong.
2: Dalam tugas.
0: Terima kasih banyak, Bung Rey juga semangat tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya tentunya. Berikutnya juga saya ingin menyapa ini yang sudah hadir di WhatsApp tentunya. Ada Pak Kuat Kuswanto. Malam ruang rindu, Pak Kuat Kuswanto di Peru Muncul, Tangerang. Assalamualaikum Mas Andes. Waalaikumsalam Pak Kuat, salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes yang sedang bertugas malam ini. Mau request lagu berjudul Leoni dari Arjan Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta ruang rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Satu persatu, coba saya putarkan lagu yang sudah di request, baik melalui WhatsApp call tadi ya, dan juga ada yang melalui telepon dan juga WhatsApp chat. Satu persatu tentunya pendengar. Anda juga masih kami tunggu kebersamaan di ruang rindu di 08 11 7972 7912.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release memanggil bernama Ani Maulani. Dahulu beralamat di Jalan Utan Jati Selatan, RT 07 RW 12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, tempat tinggal yang jelas, namun secara pasti berada di suatu tempat yang masih termasuk di wilayah Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini dilaksanakan sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 211/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Joko Sumarno sebagai penggugat melawan Maulana Hasanuddin dan kawan-kawan sebagai tergugat. Demikian surat panggilan.

ruang berbagi rindu memori lewat lagu Arjen Brass dengan Leonie. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang baru aja bergabung sedang mendengarkan di ruang rindu edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dan yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Kembali saya ingin membaca WhatsApp chat yang sudah masuk. Ini dari pukul 8 lewat ya ternyata ya. Ada dari Bung Brandy ya. Malam ruang rindu, Bung Brandy di Bogor, request lagunya Kuta Bali dari Andre Hanusa. Salam rindu untuk semua pendengar dan kru yang bertugas. Bogor adem katanya. Siap, terima kasih Bung Brandy, disiapkan lagunya. Berikutnya juga dari Ibu Eka yang ada di Tebet. Selamat malam ruang rindu, mau diputarkan lagu antara Anyer dan Jakarta dari Rita Effendi untuk Bu Rista, Bu Saurin, Bu Dindin, Kak Joyce, Kak Puja, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, dan juga Bu Ria, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali, Bu Eka ditunggu untuk lagunya. Kak Joyce, malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi, mau request lagunya Mayang Sari, judulnya Rasa Cintaku. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Ada juga ini dari ini abadi requestnya, tapi ini dia tidak tahu dari mana ya, dari Putri ya di Jaksel. Ini siap ditambung dulu ya untuk di Jaksel dari Putri, terima kasih. Berikutnya juga ada 085111155 iya salamnya tentunya. Lalu sudah semua dibacakan satu persatu pendengar, tapi ini juga keterbatasan waktu, mohon dimaafkan kalau sempat pasti terputar, tapi kalau tidak Anda bisa ikuti kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Sudah dibacakan semuanya untuk WhatsApp yang masuk dan juga tadi telepon yang juga sudah terangkat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda kebersamaan di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya bersama saya di Jakarta malam ini.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut di dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan.
1: Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5. Akhir kata, saya Angela Budi dan juga operator studio Budi Buku yang telah menemani Anda di Florata malam ini. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih memilih Labuan RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Kamis 11 Juni 2026, kita sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Nanti kita akan ada program Mutiara Pagi ya. Untuk pagi nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND dan juga ada Warta Berita Daerah serta update informasi cuaca ya untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya nanti. Serta kita juga akan ada musik dan informasi untuk menemani pagi Anda begitu. Dan masih banyak lagi pendengar program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Labuan Bajo di ruang dengar Anda nantinya pendengar untuk edisi pagi hari ini. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar FM 91,7 MHz. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Katolik, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi, para pendengar Persatu di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik dengan tema Berjalan dalam Iman, Melayani dengan Kasih. Edisi Kamis 11 Juni tahun 2026. Mari kita awali dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu. Engkau menghendaki agar kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga mewartakannya melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami setiap hari. Bantulah kami untuk memiliki hati yang terbuka terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesepian, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Ketika kami berhadapan dengan penolakan atau tantangan, berilah kami kekuatan untuk tetap setia melakukan kebaikan dan tidak mudah menyerah. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau daripada kekuatan kami sendiri. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran kerajaan-Mu yang membawa sukacita, pengampunan, dan kasih bagi banyak orang. Dengan demikian, nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah langkah kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Amen.

Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan kerajaan surga dan membawa damai bagi sesama. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, biarawan berewati, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia mewartakan kabar baik dengan hati yang tulus, rendah hati, dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga mereka diberi kebijaksanaan untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, menderita, miskin, dan kehilangan harapan, semoga mereka memperoleh kekuatan, penghiburan, serta uluran tangan kasih dari sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga setiap keluarga menjadi rumah yang penuh damai, tempat tumbuhnya iman, kasih, dan saling pengertian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa damai, sukacita, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk membawa keselamatan dan damai bagi dunia. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, dan kabulkanlah menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah hari baru ini. Engkau masih memberikan kesempatan untuk melangkah lagi dalam terang-Mu. Bimbinglah kami hari ini, pikiran, perkataan, dan tindakan kami, supaya semuanya mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap acuh tak acuh, dan bukalah mata kami untuk melihat sesama yang membutuhkan perhatian. Berilah kami hikmat, agar kami tidak hanya mengejar kesenangan dunia, tetapi hidup setia pada firman-Mu. Kami serahkan seluruh rencana dan pekerjaan hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga setiap langkah kami membawa damai dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Esfil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas dari Pro 1 Ende, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan warta berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 11 Juni 2026 dengan Sari Berita. Keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan juga bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten ND. Dinas terkait menyatakan akan memperkuat koordinasi distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat dan juga pelaku usaha tetap terpenuhi. DPRD Nagekeo minta perhatian serius kasus rabies di Kabupaten Nagekeo. Bersama saya Lely Karak, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan juga bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten ND. Dinas terkait menyatakan akan memperkuat koordinasi distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat dan juga pelaku usaha tetap terpenuhi. Ricardus Kota melaporkan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende, mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
2: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani omong begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
3: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasi dan semacam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia sudah dimonopoli oleh satu orang.
1: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar, sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
0: DPRD Nagekeo minta perhatian serius kasus rabies di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nagekeo dari fraksi Perindo Kosmas Lawa Bago Esfil MM meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kasus kematian seorang siswi SMPK Kota Goa, Kecamatan Buawa yang didiagnosis positif rabies. Kosmas menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Yohana Clarissa Mova yang berdasarkan informasi mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR pada Februari 2026 lalu dan kemudian dinyatakan positif rabies. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Nagekeo karena menunjukkan masih adanya ancaman rabies yang dapat berujung pada korban jiwa apabila tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga disoroti fraksi Perindo dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Fraksi Perindo meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sekaligus langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang.
5: Saya terpribadi dan juga anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Sekretaris Komisi 2 dari fraksi Persatuan Indonesia Perindo Nagekeo, pertama menyampaikan turut berduka cita sungguh mendalam atas kepergian Nona Clarissa akibat positif rabies kemarin di Puskesmas Boawai.
4: Kosmas menilai masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam memelihara hewan yang berpotensi menularkan rabies, terutama melalui pemberian vaksinasi secara rutin sesuai standar kesehatan hewan. Selain itu, ia mendorong instansi terkait di bidang kesehatan hewan maupun kesehatan manusia untuk terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rabies, langkah pencegahan, serta tata cara penanganan awal apabila terjadi gigitan HPR. Menurutnya, materi tentang rabies juga perlu disampaikan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu, agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.
5: Instansi-instansi terkait, terutama bagian kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan, apalagi berkaitan dengan rabies ini, perlu kewaspadaan tinggi, memberikan edukasi atau penyadaran yang terus-menerus serta berkelanjutan pada masyarakat untuk bahaya rabies.
4: Kosmas juga menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies sehingga penanganan medis dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah resiko kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Dan pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sektor pertanian di Kabupaten Manggarai terus didorong menuju sistem budidaya yang lebih modern dan juga efisien. Namun upaya tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan alat dan juga mesin pertanian sehingga proses mekanisme belum dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Su Imam selengkapnya melaporkan untuk Anda.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mengatakan kebutuhan alat dan mesin pertanian masih belum sebanding. Luas lahan pertanian yang terus dikelola masyarakat membutuhkan dukungan peralatan modern dalam jumlah lebih memadai. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah alat pertanian modern untuk membantu petani meningkatkan efisiensi kerja. Namun, ketersediaan alat tersebut masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh kawasan pertanian secara optimal. Dijelaskan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh tambahan alat pertanian modern guna mendukung percepatan modernisasi sektor pertanian daerah.
7: Kami mengharapkan dukungan yang besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menyediakan lebih banyak alat-alat pertanian ini, baik traktor roda 4 maupun rotavator maupun combine ini, sehingga semakin banyak para petani yang bisa kita layani.
6: Ditambahkan, penambahan alat pertanian modern dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani secara signifikan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
0: Kepala OPD di Manggarai Barat diminta cepat menyikapi keluhan dan juga aduan warga. Kontributor RRI ND Epi Wahab selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Wakil Bupati Yulianus Weng mengingatkan kepada seluruh Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk selalu merespons setiap keluhan dan aduan dari masyarakat.
10: Harus saya selalu ingatkan OPD, setiap laporan, jangan begini kan? Kita sudah punya negatif tingkah, ini tidak benar. Jangan. Jadi setiap laporan itu harus dipikirin, harus cek. Benar atau tidak.
9: Dia juga mengatakan, terlepas dari benar tidaknya laporan yang disampaikan atau diadukan, merespon aduan tersebut tetap menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.
10: Tetap prosedurnya seperti tadi. Begitu ada laporan, tim tadi ini segera pasti turun. Dia cek, mau itu laporan benar kah, tidak benar, kewajiban pemerintah untuk dikrosek. Kalau tidak benar, ya sudah. Tapi kalau benar, kita diam, nanti kita terlambat. Nanti dibilang lah sama orang pemerintah di mana. Pemerintahnya tidur.
9: Peringatan ini juga berlaku untuk para kepala desa di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, sebab di desa inilah yang paling rawan terjadi aduan atau keluhan, dan kepala desa merupakan perangkat pemerintah yang harus tahu setiap permasalahan dan keluhan masyarakat untuk kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Wilayah selatan Kabupaten Dagekeo, tepatnya di Kecamatan Maoponggo, menyimpan pesona wisata bahari yang layak dikunjungi. Salah satu destinasi andalan yang layak dikunjungi adalah Pantai Enagira yang menawarkan keindahan alam tak kalah menawan dibanding pantai-pantai lain di Nusa Tenggara Timur, NTT. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
11: Pantai indah ini berada di Desa Wolotelu, Kecamatan Maoponggo, memiliki ciri khas dengan paduan suasana alam pedesaan yang memancarkan keunikannya tersendiri. Memiliki air laut yang jernih dan kawasan pantai yang sangat luas, tempat ini wajib dikunjungi dan cocok dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi Anda yang ingin menikmati dan memandang alam yang begitu eksotis. Hamparan pasir putih yang terbentang akan memanjakan mata pengunjung yang datang, serta pepohonan yang rimbun di sekitar pantai membuat udara terasa sejuk. Ombak yang terhempas ke pantai akan terdengar seperti gemuruh yang sangat keras, menciptakan suara-suara alam yang menggelora. Pada sisi barat terdapat tebing batu yang sangat terlihat seperti goa yang menjadi pelindung dari sengatan terik matahari. Menariknya, wisatawan bisa menikmati pemandangan alam berupa persawahan dan eksotisme Gunung Abu Lobo dari pinggir pantai. Olivia, salah seorang pengunjung, mengatakan Pantai Anagra masih sangat natural, sejuk dan bersih. Dirinya mengharapkan agar keaslian dan kebersihan pantai ini tetap dijaga dan tidak dirusak.
12: Yang begitu bersih, jernih, kemudian yang kedua, lautnya juga masih bersih. Dan yang ketiga tentunya alam, alam yang mendukung. Kita lihat vegetasi yang berada di sekitar ini begitu sangat natural.
11: Selain keindahan alamnya, pengunjung atau wisatawan juga bisa menikmati berbagai kuliner khas yang ada di kawasan Pantai Anagra. Di sekitar lokasi pantai terdapat berbagai macam makanan khas lokal seperti jagung bakar, pisang bakar, serta air kelapa muda, daging gurita ikan bakar, dan jajanan lainnya yang dijajakan oleh penduduk setempat dengan harga yang terjangkau tentunya. Untuk menuju pantai ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam menggunakan sepeda motor jika berangkat dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. RRI Ndeferi Soo melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Ende memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dicairkan pada Juni 2026. Rovinus Wula melaporkan.
13: Kepastian tersebut disampaikan setelah proses administrasi pencairan memasuki tahap akhir di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dalam mengatakan seluruh ASN berhak menerima gaji ke-13 sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Pernyataan tersebut disampaikan Gabriel Dalam saat dikonfirmasi RRI di Ende Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah teknis agar pencairan dapat dilakukan pada bulan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait pembayaran gaji ke-13 telah tersedia. Karena itu, proses yang saat ini berjalan lebih difokuskan pada penyelesaian administrasi dan realisasi keuangan. Ia memastikan hak para pegawai akan diberikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
14: Sehubungan dengan pencairan bulan ke-13 untuk Kabupaten Ende akan direncanakan pada bulan Juni ini untuk semua ASN, termasuk P3K paruh waktu, namanya ASN. Jadi ya, kita siapkan untuk itu. Jadi sudah ada semua untuk ASN Kabupaten Ende diberikan haknya. Kita mempertimbangkan soal dengan kebutuhan-kebutuhan di masa-masa masuk tahun ajaran baru.
13: Terkait besaran anggaran yang disiapkan, Gabriel menjelaskan bahwa angka pasti masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah daerah akan menyampaikan jumlah real setelah seluruh data penerima dan kebutuhan anggaran selesai dihitung. Menurutnya, perhitungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah penerima dan alokasi dana yang tersedia. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan administrasi sebelum pencairan dilakukan. Gabriel menambahkan pembayaran gaji ke-13 memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan ASN dan keluarga. Momentum pencairan yang bertepatan dengan masa persiapan tahun ajaran baru dinilai dapat meringankan. Saat ini proses administrasi masih berlangsung di perangkat daerah terkait sebelum diteruskan ke tahap pencairan oleh bagian keuangan. RRI Enderofilus.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum.

kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: for Florata. 경모도. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kembali dari Jalan Seraru Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya masih bisa menyapa Anda di pagi hari ini, pendengarnya lewat ruang dengar Anda tentunya. Dan ya, pendengar, saya bersama dengan rekan operator kami ada Melki yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 11 Juni 2026, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda nantinya di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang memantau kita melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id pendengar. Kita akan bersama dengan sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan untuk Anda pendengar catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Pendengar, hari ini tanggal 11 Juni 2026. Ini setiap tanggal 11 Juni pendengar ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional ya. Ini diperingati setiap tanggal 11 Juni dan hari ini adalah waktu untuk meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya bermain bagi perkembangan dan kesejahteraan setiap anak begitu. Ini merupakan momen di mana kita dapat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak dapat memenuhi hak mereka ya untuk bermain dan ya melansir dari laman UNICEF ya. Pada Maret 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan 11 Juni sebagai Hari Bermain Internasional. Untuk memperjuangkan dan melindungi hak ini, atas nama PBB, UNICEF, dan UNESCO memfasilitasi peringatan tahunan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain, pendengar. Mengutip dari situs PBB, Hari Bermain Internasional yang diperingati pada tanggal 11 Juni ini menandai tonggak penting dalam upaya melestarikan, mempromosikan, dan memprioritaskan bermain agar semua orang, terutama anak-anak ya, dapat memetik manfaat dan berkembang hingga mencapai potensi penuh mereka. Dan ya, lebih dari sekedar rekreasi, pendengar ya, bermain adalah bahasa universal yang digunakan oleh orang-orang dari segala usia, melampaui batas-batas nasional, budaya, dan sosial ekonomi. Gairah bersama ini mendengar menumbuhkan rasa kebersamaan dan kebanggaan nasional gitu. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang hari ini saat ini sedang merayakan hari penting ya, hari bahagia Anda yang merayakan hari ulang tahun pada 11 Juni ini, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, semangatnya ditambahkan lagi, dan terus menyebarkan positif vibes begitu, kabar-kabar yang positif begitu ya untuk lingkungan sekitar di manapun Anda berada begitu pendengar. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Bestariman.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Bestariman.
2: Halo, selamat.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat juga. Terima kasih. Baik, Bestariman, selamat untuk update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakirawan cuaca BMK Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,4 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,9 hingga 1,5 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,8 hingga 2,2 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Bestariman. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi dan terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi juga.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Mendengar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, Pangdam 9 Udayana tinjau pembangunan Koperasi Merah Putih di Manggarai Barat. Mendengar Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto meninjau pembangunan gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut pendengar merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam 9 Udayana di wilayah Korem 161 Wirasakti yang sebelumnya mencakup wilayah Kodim 1612 Manggarai dan Kodim 1625 Ngada. Pangdam bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah menggunakan helikopter Bell 412EP nomor registrasi HA5185. Kedatangannya pendengar disambut sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkompinda, diantaranya Dandim 1630 Manggarai Barat, Letkol Budiman Manurung, Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Esodo, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Yohanes Kardinto, Kepala Kapolres Manggarai Barat Kompol Martinus Pake, serta Danlanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harmin Nanto. Dan usai transit di ruang VIP Bandara Komodo, Pangdam bersama rombongan menuju KMP Golobilas untuk meninjau progres pembangunan gedung koperasi tersebut. Selanjutnya rombongan melanjutkan peninjauan ke KDKMP Ngorang. Dalam kunjungan tersebut pendengar Pangdam didampingi Dandim 1630 Manggarai Barat, Sekda Manggarai Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan fasilitas koperasi yang sedang dikerjakan. Setelah meninjau dua lokasi tersebut, Pangdam dan rombongan melaksanakan makan siang di Labuan Bajo sebelum kembali ke Bandara Internasional Komodo. Sekitar pukul 13.50 menit waktu Indonesia Tengah, Pangdam 9 Udayana bersama sejumlah staf bertolak menuju Denpasar, Bali menggunakan pesawat Batik Air nomor penerbangan ID 6330. Sementara Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melanjutkan perjalanan menuju Kupang dengan transit di Bajawa menggunakan pesawat Wings Air. Dan pendengar, informasi ini kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Harga Pertamax naik, konsumen Labuan Bajo mulai rasakan dampaknya. Dan pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai dirasakan masyarakat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah konsumen mengaku terkejut saat mengisi bensin BBM karena jumlah bahan bakar yang diperoleh tidak lagi sebanyak sebelumnya. Penyesuaian harga yang berlaku mulai Rabu tanggal 10 Juni 2026. Salah seorang konsumen, Hartini, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga Pertamax saat mengisi bahan bakar di SPBU. Menurutnya, jumlah BBM yang diperoleh dengan nominal yang sama kini berkurang dibandingkan sebelumnya. Hartini mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibandingkan Pertalite. Selain faktor kenyamanan, ia menilai antrian Pertalite di sejumlah SPBU di Labuan Bajo kerap panjang, sehingga menyulitkan dirinya yang harus berangkat bekerja sejak pagi. Dan sementara itu, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert M.P. Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga dilakukan berdasarkan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian, serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai

regulator. Berdasarkan penyesuaian tersebut, pendengar, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun harga Pertamax Turbo RON 98 tetap di Rp20.750 per liter untuk BBM diesel non subsidi, dan Dexlite CN51 tetap di Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex CN53 tetap di Rp24.800 per liter. Dan di sisi lain, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar tetap di Rp6.800 per liter. Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh informasi harga BBM melalui kanal resmi Pertamina dan aplikasi My Pertamina. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di musik dan informasi pendengar untuk Anda pagi hari ini, kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya. BPS Manggarai mulai latih 379 petugas sensus ekonomi 2026. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai mulai melaksanakan pelatihan bagi 379 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Pelatihan tersebut benar-benar menjadi tahapan penting untuk membekali petugas dengan pemahaman konsep, metodologi, serta penggunaan teknologi digital sebelum melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Kepala BPS Kabupaten Manggarai Yosef Danu mengatakan sensus ekonomi 2026 ini memiliki peran strategis dalam menyediakan data akurat mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu akan memotret berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi digital, hingga aktivitas ekonomi berbasis lingkungan. Menurut Yosef, 2026 merupakan sensus ekonomi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha dan rumah tangga usaha. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, pendengar, BPS Kabupaten Manggarai menyiapkan sebanyak 379 petugas lapangan yang wajib mengikuti pelatihan intensif selama 3 hari sebelum diterjunkan ke wilayah tugas masing-masing. Ia menjelaskan pembagian kelas dilakukan untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang seragam serta mendapatkan pendampingan optimal dari instruktur daerah, dan menurutnya petugas lapangan merupakan ujung tombak dalam menjaga kualitas dan validitas data yang dikumpulkan. Dan juga pendengar, Yosef menambahkan setelah mengikuti pelatihan, seluruh petugas dijadwalkan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah maupun ke tempat usaha mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Serta pendataan akan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga perusahaan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
6: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
9: Samo-samo.
10: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.